0: 107,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kenapa om? Kok diem aja?
1: Lagi ngecek. Gak ada kan sekarang kan? Sekarang tadi gak ada ya?
2: Jauh.
1: Oh jauh ya?
0: Apa ini ada suaranya? Iya tadi om awam gak ada. Makanya saya telat, tadi saya diam dulu di jalan om, sengaja mau ngedengerin openingnya om Aung sendiri, kalau sendiri
1: makasih
0: gimana
1: loh.
0: Gitu
1: makasih
0: jadi loh. Saya nanti aja masuknya di cut 1
1: ini. Dari sekian lama gue siaran sama Disa 5 tahun ini baru Disa telat, luar biasa. Dis, makasih banyak loh Dis, makasih banyak.
2: Itu udah berapa kali tuh ngomong gitu?
1: Nggak, ini baru
2: ini.
1: Makanya gue bilang Disa kemana ya, tumben gitu. Oh, ini iya. Keren loh, dari sekian banyak okay. Partner gua siaran
0: 5 tahun, lima kan tahun aku
1: ini
0: siaran
1: bisa baru pertama kali ini. Telat karena gua kecepatan ya datangnya.
0: Oh kecepatan datang ya
1: gitu. Nanti kalau kecepatan datangnya terus kalau kita telat sama-sama telat nanti nggak enak, ada yang denger Dis gitu. Makasih ya lo Dis ya, maksud telatnya nggak begitu lama.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan sih.
0: Tapi bener ini ada suaranya. Tadi aku dengerin gak ada.
1: Sama
0: ya.
1: Aku juga gak ada kok.
0: Oh gitu. Sekarang aman ya. Berarti aman ya.
1: Ini mungkin
0: ya.
1: Gara-gara didukunin nih kali ya.
0: Oh mungkin ada yang tidak suka. Oh bener, mama kita suka. Oh bener, makanya bener. Aku kenapa dibuat nyenyak banget tidurnya. Oh. Sampai telat. Sengaja itu tuh.
1: Dibikin gitu ya.
0: Iya disirep.
1: Disirep ya. Baru loh di telat gini di situ
0: iya,
1: baru loh.
0: Ini... Om Aung dibikin sulah.
1: Itu udah sulah mah bukan.
0: Kan mungkin ada enggak, yang ngedukunin om.
1: Enggak ada. Gue dibikin batuk ngepilek mungkin iya.
2: Oh,
1: kalau sulah mah memang sudah turunan Dis. Turunan dukun dulu. Tapi kalau seandainya nih kira-kira kalau jadi dukun apa yang bisa apa namanya? Apa yang pengen kamu
0: kuasain?
1: Maksudnya bikin orang jadi apa gitu, gitu.
0: Keahlian apa?
1: Kalau aku mah cuman pengen nyirep nih. Setiap ATM. Jadi kalau aku datang di ATM nih, terus tiba-tiba tatap mata Awong, minta 5 juta masuk ke rekening saya.
0: Oh jadi bukan nyirep orangnya ya, tapi nyirep mesinnya.
1: Percuma nyirep orang mah capek. Nyirep ATM aja.
0: Benda-benda
1: tidak bergerak, tapi dia bisa mengerti
0: benda
1: apa
0: mati
1: keinginan.
0: Ya.
2: Betul.
1: Udah.
0: Iya benar-benar.
1: Terus tiba-tiba aku lihat mobil.
0: Wah, jalan ini. Kamu ke garasi rumah saya. Nah,
1: pengen dalam 3 detik mobilnya ada di rumah saya. Aku mah gak pernah nyirep orang. Jahat. Orang. Oke, itu Om Irfan ya. Bisa di mana ta?
0: Saya mah pengen melet aja udah.
1: Melet bisa mau kemana? Mau kemana gitu ya. Pengen melet orang.
0: Melet orang yang aja yang gak suka jadi suka sama aku. Gitu. Sina tergila-gila.
1: Oh gitu.
0: Hoax ya tergila-gila sih sama aku. Gitu. Oh.
1: Bener ya, bener.
0: Iya.
1: Ya, berarti langsung.
0: Ah, tapi gak usah dipelet sih.
1: Lama-lama juga suka ya.
0: Udah suka cuman gengsi aja.
1: Iya. Iya, bener itu. Ya mainnya jangan ke DM atau mainnya ke Instagram. Seru waktunya itu lebih jelas. Itu oke.
0: Aku apa ya?
1: Bikin orang misalnya bikin orang jadi nurut gitu sama kamu gitu. Jadi nurut.
0: Ya, nurut gitu ya. Sama aku. Nurut. Pokoknya kalau ngelihat aku teh bawaannya teh
1: pengen ngasih duit gitu ya.
0: Iya.
1: Pengen nafkahin gitu ya.
0: Nafkahin. Oh, iya. Banyak atuh nanti.
1: Ya enggak apa-apa. Yang penting makan kamu kaya raya.
0: Iya.
1: Oke. Bagus bisa masuk akal. Coba kalau Johans Pratama, Johans gimana Johan?
2: Apa ya? Urusannya tetap sama duit sih.
1: Iya, sama duit ya.
2: Jadi memindahkan sebagian kekayaan lah yang orang kaya punya.
1: Oke. Okay. Jadi tapi akan dipakai sendiri atau dibagi-bagikan kepada rakyat miskin?
2: Ya sendirilah. Oh, sendiri. Saya juga butuh, Pak.
1: Pintar kan.

0: cincok dan penyakit degeneratif lainnya. Beneran deh, serius, kamu harus banget nyetok sanga-sanga minyak balur klasik di rumah, di mobil, di tas kamu ya. Kalau harga satu botol per 100 ml, ini 100 ml berarti yang full size-nya cuman Rp170.000 aja, tapi dengan banyak banget manfaatnya. Kau bisa dapetin sanga-sanga minyak balur klasik di Kimia Farma, di Sentry, di K24, juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga, sing ada lawan, dan ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
0: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: 1.7 FM Fox Radio Bandung. Fox Radio radionya sangat-sangat.
1: Jangan selalu everything for you lah.
0: Kenapa?
1: Jangan, kalau segala sesuatu buat kamu, segala-gala buat kamu, buat kitanya kapan?
0: Benar.
1: Jangan ngorbanin segala sesuatu buat, ya buat aku, buat yayang aku.
0: Nomor satu mah, cintai diri sendiri, pikirin diri sendiri. Ya, kelihatannya egois, tapi sekarang kalau yang gak cinta sama diri kita sendiri selain diri kita, siapa lagi?
1: Jadi tuh, boleh, kan? Berbagi sih boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu 100% full gitu kan.
0: Tapi buat
1: capek. Tiba-tiba kita ngomongin masalah buat kamu, tapi dampak yang mereka kasih buat kitanya
0: gak ada.
1: Sebanding. Terus akhirnya
0: betul.
1: Stres. Terus kemudian juga tekanan darah
0: tinggi.
1: Aduh, di atas normal. Tapi ini Kemenkes mengatakan sekitar 2,2 juta anak usia sekolah dan juga remaja sekarang punya tekanan darah di atas normal loh.
0: Kubahaya sarana stres, kubaha.
1: Ya, makanya. Jadi Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang ini mengatakan temuan ini diperoleh berdasarkan data cek kesehatan gratis CKG.
0: Oh iya, kan lagi banyak tuh anak-anak sekolah ada CKG ya, cek kesehatan
1: kenapa
0: gratis.
1: Kenapa ya?
0: Dan Ibu Endang menjelaskan penentuan diagnosis hipertensi pada anak ini harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Faisyankes. Sementara itu pemeriksaan dalam program CKG saat ini masih dilakukan di sekolah. Walau belum didiagnosis hipertensi, tapi tekanan darahnya itu di atas seharusnya. Jadi banyak sekali anak-anak sekolahan yang tekanan darah darahnya tuh tinggi.
1: Ya makanya kan sekarang banyak anak-anak karena mungkin pola ini, pola makan kali itu. Pola makan, pola hidup. Anak-anak zaman sekarang makan pulang dari nongkrong jam 1, jam 2.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Kalau kita mah dulu jam 1, jam 2 kan karena memang kebutuhan ya.
0: Iya.
1: Iya kan, pulang dari karaoke kita mau jam 1, jam 2. Itu dulu aku kerjanya gitu. Karena anak-anak zaman sekarang mah nongkrong di warung kopi jam segitu baru pulang, terus makan enggak teratur pasti gitu kan.
0: Benar.
1: Terus stres.
0: Tidur.
1: Tidur enggak benar.
0: Ya ada main game, nah, itu kan begadang.
1: Betul.
0: Stres. Beda sama kita dulu
1: iya.
0: mah.
1: Iya, dulu mah kan kita stres iya, terus juga memang butuh iya. Gitu kan dulu mah zaman-zaman kita SMA mah enggak gitu-gitu banget ya nongkrong paling jam 10, jam 11 sudah sampai di rumah gitu kan.
0: Uh-uh.
1: Ya, ya mudah-mudahan sih ini terrealisasi sosialisasinya nyampe ke anak-anak muda zaman sekarang. Makanya teman-teman yang dari ilmu kesehatan tuh harusnya sosialisasi ke sekolah-sekolah bener kayak cegek gitu
0: ada.
1: Ya.
0: Ini kalau anak aku sih ada Om, kemarin ngisi daftar si CKG ini di sekolahnya, jadi memang ada cek kesehatan gratis kalau di sekolah anak aku gitu. Tapi dulu Om Aung aman-aman aja ya sekolah. Apa? Darah tinggi nggak ada, darah tinggi gitu kalau sekolah.
1: Darah tinggi nggak ada sih, darah kotor ya.
0: Mens dong.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

segala sesuatu terus everything will flow. Kita mau kasih tahu nih buat kamu nih teman Fox, kalau misalnya pengen membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah, pakai sabun wajah herbal dengan aroma jasmine. Ini bermanfaat sekali lagi untuk bersihin kulit wajah kamu, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harga satu sangka-sangka facial wash. Promo nih, lagi promo nih. Selagi masih persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Rp40.000 aja. Dan buat kamu yang beli di Fox buruan, makanya ini barangnya terbatas. Ya, sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kalau misalnya Disa mau bikin band atau duo gitu, ini kan Ratu udah ada nih. Tetap Ratunya di depan, belakangnya mau pakai apa?
1: Ratu Cilok.
0: Ratu Cilok. Kalau aku jadi cewek, aku mau bikin Ratu Lendir.
1: Aku Ratu Asin deh.
0: Ratu Asin Jambal.
1: Ratu Asin.
0: Jojo, kalau misalnya Jojo perempuan terus ada satu teman duetnya, mau bikin Ratu, tetap Ratu belakangnya apa, Jo?
2: Ratu Lebah.
1: Ratu, Ratu Lebah. Nyengat.
0: Bener-bener nyengat ya.
1: Ratu apa lagi ya?
0: Ratu Sihir.
1: Ratu Sihir. Oh, bagus. Sihir, aku aja deh. Aku cocok kayaknya kalau jadi Ratu Sihir. Tapi sebelum Ratu Sihir,
0: kita dulu ketemu WhatsApp sama dulu, Kang Beng Beng dulu nih.
1: Oh, ini Raja, ini Raja.
0: Ya, ini Ratu juga dulunya sebelum jadi Raja. Ratu Request ya. Kang Beng Beng di Gatsu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau mawang Teddy Sabung Jojo atau Joan Pratama, doanya dilancarkan milik dan rezekinya, amin. Lancar jodoh sih, amin.
1: Amin.
0: Selalu bersama orang yang baik. Gak terasa sudah tanggal 6 Agustus lagi. Request lagunya 5 Minute yang Oh. Kemarin aku lewat jalan suci toh. Eh tapi suruh lepas sepatu, ternyata batas suci.
2: Waduh.
0: Bener eh. Pinter eh. Dia minta Tiara Andini aja deh kalau enggak ada. Enggak, maksudnya yang si O ini kan enggak masuk di list. Yang ada cuman au-au, bukan O.
1: Au-au.
0: Enggak juga, enggak ada ya. Tiara Andini ya, siap. Oke, terima kasih Kang Bebeng. Udah?
2: Udah itu aja.
1: Nuhun Kang, Kang Beng-Beng. Ngomongin Ratu Sihir. Ini ada survei dari Pew Research Center yang menemukan kalau 48% penduduk dewasa di Indonesia percaya kalau sihir, mantra, atau kutukan itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Angka ini bikin Indonesia masuk dalam jajaran negara di Asia dengan tingkat kepercayaan terhadap praktik mistis yang cukup tinggi.
0: Wah, ini salah satu membernya Mul nih. Walaupun hampir separuh responden percaya pada kekuatan goib gitu ya, cuma 7% yang percaya sama praktik meramal masa depan seperti horoskop atau juga ramalan nasib. Menurut Pew Research Center, cewek kelompok usia yang lebih muda dan orang yang rutin berdoa setiap hari ini cenderung lebih percaya pada keberadaan sihir atau kutukan. Nah itu.
1: Oh, yang lebih muda dan orang yang rutin berdoa justru itu yang paling percaya ya.
0: Benar.
1: Kan sebenarnya di kalau di agama kita juga kan ada ya sihir gitu-gitu. Cuman maksud aku sih kalau aku tidak mempercayai yang 100%. Jadi sihir. Kayak ada-ada gitu
0: percaya.
1: Tapi bukan untuk akhirnya kita
0: mempercayai
1: jadi
0: itu semua.
1: Mempercayai itu
0: ya
1: gitu.
0: Itu mungkin bisa aja kebetulan.
1: Kebetulan. Bener-bener. Aku lebih kayak ke kebetulan dan ngelihatnya dari sisi psikologi ya.
0: Betul. Wah, luar biasa. Dan di Unisba psikolog bedanya. Gitu. Tapi
1: iya,
0: sisir, ada sisir yang bisa.
1: Nah, sisir.
0: Enggak, ya, sihir.
1: Senjol jadi sihir.
0: Ya. Sihir. Sihir yang bisa membantu ibu-ibu.
1: Hah?
0: Ada.
2: Sihir.
1: Sihir yang bisa membantu ibu-ibu.
0: Ada.
1: Apa?
0: Sihir kerep.
1: Sihir.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM. Fox Radio Bandung.

0: Pemain asing Persib Bandung Mariano Peralta menegaskan ambisinya untuk membawa Maung Bandung meraih gelar juara Piala Presiden 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menjelang laga final Piala Presiden 2026, gelandang serang Persib Bandung Mariano Peralta menyatakan tekad kuatnya untuk mempersembahkan trofi perdana bersama skuad Maung Bandung. Pemain asal Argentina itu mengaku sangat termotivasi menghadapi partai puncak dan ingin menutup turnamen pramusim dengan hasil terbaik bagi Persib dan seluruh Bobotoh. Peralta menilai Persib telah menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen. Menurutnya, kerja keras tim, kekompakan antar pemain, dan dukungan supporter menjadi modal penting untuk menghadapi final. Ia juga menegaskan bahwa setiap pemain memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga fokus dan tampil maksimal sejak menit pertama pertandingan. Mariano Peralta bergabung dengan Persib untuk memperkuat lini serang musim 2026. Dan final Piala Presiden menjadi kesempatan pertamanya untuk meraih gelar bersama klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Sementara itu, Persib terus mematangkan persiapan akhir, termasuk evaluasi taktik dan pemulihan kondisi pemain, agar dapat tampil optimal pada laga penentuan nanti. Persib kini bersiap menghadapi Persebaya Surabaya pada partai final Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiminata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Masih ngantuk?
1: Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung. Aku tetap

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Kita masih di Pagi Bandung dan jangan lupa 89 seperti biasa ada baskom, bahas komentar. Terus juga nanti kita ngomongin masalah plesetan. Hari ini berhubungan dengan Nukud.
1: Dukun. Ya jangan kemana-mana, nanti kita main plesetan. Siapin dari sekarang, oke?
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: me.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini waktunya kita akan bahas komentar teman Fox. Yeah. Selamat pagi buat kami baru bergabung menikmati suasana pagi hari ini. Ini lagu diminta sama Ahmad.
1: Kang Ahmad, selamat pagi.
2: Olivia Dean, So Easy. Mau request boleh, terima kasih. Assalamualaikum, pagi Bandung, Kang Awang tadi. Assalamualaikum. Jam segini udah ramai aja siarannya. Wah, kita mau biasa. Yang ramai main di sebelah.
1: Siapa? Ada yang lebih rame dibanding kita.
2: Elmi Wanda rame.
1: Oh iya, saingan kita tuh sekarang.
2: Ada lagi, dulu saingannya sama Iwan sama Sony. Mereka berdua, sekarang gue sendirian. Lagi cari tandem katanya. Terus aku bilang, Wan boleh nih gitu.
1: Mau kemana anda? Jangan main-main.
2: Kok main-main? Kan kita tadi tanggal 8 aku mau nge-MC sama Iwan.
1: Oh.
2: Di Indigo Hub di situ. Di GGR Kalong.
1: Iya.
2: Itu terus tanggal 29 sama Iwan lagi di.
1: Oh sering banget ya.
2: Iya.
1: Sama partner siarannya sendiri jarang banget nge-MC. Kayaknya.
2: Gak ada yang mau. Lagi cari cowok-cowok katanya gitu. Kita ya, terima kasih buat teman-teman. Kang Ahmad, terima kasih. Terus tadi banyak lah. Ini ada juga minta lagunya Kenris yang semesta. Nanti kita puterin.
1: Okay.
2: Buat Kenris apa namanya? Kenris Lisius ya.
3: Bukan.
1: Kenris Lisius.
2: Ini kita mau bahas sama mana nih?
1: Yang mana, Jo? Pagi Bandung bentar ya. Mana sih, aduh banyak yang DM aku deh. Jadi
2: aduh. Kemarin kita

0: Yang bahas yang itu ya, nikah ya, yang kena pentungan ayam.
1: Iya.
0: Terus mana lagi ya?
2: Kela yuk. Kapan terakhir ngirim pagi Bandung? Oh, tuh kan sudah lama.
0: Paling ada ini yang sedang berjalan santai freelancer ini mendadak diseruduk domba lalu kabur bareng temannya. Jadi dombanya udah nyeruduk terus kabur bareng temannya, kan kayak domba sihir ya.
2: Coba.
0: Ada enggak yang di atas tuh 30 Juli?
2: Oh iya ada ini.
0: Cobain ya. Oh, komentar 4.000. Tuh, jadi ada cowok enggak pakai baju, pakai celana Hawaii. Ada domba 3 nih. Terus iseng nih, satu diseruduk. Udah gitu, diseruduk
2: sama dombanya, sama
0: dombanya
2: ya.
0: Dombanya sampai jatuh, terus dombanya kabur tiga-tiganya.
2: Kok kayak tahu deh. Diseruduknya tuh bagian bujur ya.
0: Iya.
2: Bujurnya tuh diseruduk. Dan
0: domba gitu. Enggak pernah kan domba diseruduk dari depan?
2: Iya.
0: Domba menyeruduk dari bujur. Jadi semua orang yang nyeruduk bujur itu domba.
2: Iya. Berarti yang suka nyeruduk bujur itu dombanya.
0: Jadi yang tiba-tiba disuduk bujurnya gitu.
2: Ada sok melongkon bujur disebut naon?
0: Dombi. Bentar kata domba teh. Lihat nih ya. Jangan lari dulu, kata domba 1 sama 2 sama 3 ya. 1 2 3. Lari. Domba lucu. Ini kalau di apa namanya aja? Di dubbing lucu kali ya. Dulu waktu zaman-zaman komengnya. Spontan. Nah, itu lucu tuh kayak itu.
2: Terus ada yang bilang kata netizen, nakal banget dombanya. Iya, bisaannya. Jadi udah nyeruduk terus dia kabur.
0: Tiga-tiganya lagi. Jadi tiga-tiganya tuh, yang satu ngerjain si cowok itu, yang satunya diam dulu, Dis. Jadi udah jatuh baru diseruduk, baru dia kabur. Terus ada nomor bilang, "Eh, Jailin yuk, songong amat soalnya dia mukanya."
2: Terus mana lagi ya, bentar. Domba aja bilang, "Seruduk yuk, abis itu kita cabut." Sudah.
0: Kita chaps. Oke, nakal banget ih, suka dibilang itu. Emang ya domba-domba zaman sekarang tuh enggak punya adab sama yang tua.
2: Terus ada lagi yang bilang,
0: lagi deh.
2: "Dulu saya dihina macam binatang, sekarang binatang hina saya. Sekarang binatang hina saya, Bang." Cenah. Terus ada
0: udah
2: juga,
0: udah kayak bocah aja nih ngerjain orang tua langsung kabur.
2: Iya ya. Ini ada juga netizen yang bilang, "Kok bisa ya kepikiran jailin orang terus itu, kabur.
0: Pinter banget. Iya, makanya.
2: Terus ada juga dombanya mungkin bilang, "Badan doang yang gede, seruduk jatuh juga." Terus ada juga
0: mana, banyak yang bilang, "Ih, nakal kamu, makal." Kalau gak ada CCTV pasti teman-teman si abang gak bakalan percaya kalau itu dikerjain sama domba, katanya. Untung ada CCTV kan.
2: Iya. Ya dia kalau cerita sama temannya, "Aduh, disuruduk dikerjain sama domba."
0: Gak percaya
2: gitu. Pasti iya, orang makanya. "Apa lo dikerjain sama domba?" gitu kan. Pasti gak percaya. Terus ada juga yang bilang, mana ya, "Video udah video yang ngakak, baca komentar tambah ngakak," katanya. Mana
0: ada yang lucu gak sih?
2: Belum ada yang lucu lagi. Ini
0: ada kucing juga aja ya.
2: Lah, mana emang
0: kucing
2: ada
0: pun ikut kabur, takut kena sasaran manusia gara-gara si kambing nakal.
2: Ini ada yang bilang, "Oh, jadi apakah ini yang disebut dengan adu domba?"

0: wajahnya bersih, mengangkat sel mati dan kotoran. Jadi wanginya matcha. Ih seru. Harga satu sangat-sangat face mask. Lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan bisa kamu dapatin di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sangasanga, singa ada lawan.

0: Radio Bandung Feel Good.
1: Selamat pagi buat teman-teman di TikTok Kang Ferli. Terima kasih banyak selalu support kita. Terus masih dengan promo bukunya Kang Ferli.
0: Benar.
1: Kang, nanti mudah-mudahan kita ngobrol lah gitu. Kita ngobrol sama Fox.
0: Iya.
1: Jadi kan kemarin tuh ada C Cupu Mani kan. Masalah bukunya juga kan. Masa Kang Ferli gak masuk? Masuk dong.
0: Iya.
1: Public speakingnya oke. Host Indonesia dan internasional le.
0: Udah, internasional le.
1: Kita harus banyak belajar di sama Kang Ferli. Kang Nun ya Kang, nanti kita obrolin Kang. Mudah-mudahan Kang Ferli nanti ke Bandung tuh nggak cuma lewat doang, tapi bisa interview juga di sini.
2: Betul.
1: Gitu.
0: Ada Kang Benny Kafein juga.
1: Selamat pagi Ben. Sehat selalu Ben. Ketemu lagi ya Ben. Lagi moyan Ben?
0: Nyanyi dulu dong.
1: Kau telah pergi, tinggalkan sendiri. Salah.
0: Ngarang.
1: Coba di sini. Kafein.
0: Kau telah pergi, terus? Tinggalkan kenangan
1: yang terindah.
0: Ngarang.
1: Sorry Ben. Ini mah emang tak apal sih di sama Ben. Urang mah api we sebenarnya.
0: Ada.
1: Aduh, batukan. Bener semua ini. Di ruangan nih, kayaknya harus disemprot ya.
0: Iya makanya.
1: Ijan sakit, Awong sakit, Jojo sakit, Disa sekarang. Menguncap.
0: Aku mau mulai nih batuk.
1: Pepi nggak tau, Pepi masih aman nggak Pepi?
0: Awalnya Pepi dulu.
1: Oh Pepi dulu, oh iya
0: sakit.
1: Sih. Ah gara-gara si Pepi berarti emang. Okay.
0: Terus ada Roy, ada Teddy Tejo, ada aku juga atuh Om sebutin cenah.
1: Siapa itu? Ada Roy, ada Teddy Tejo.
0: Tuh maaf yang tak terucap.
1: Kau telah pergi, tinggalkan maaf yang tak terucap. Bener Ben, terima kasih banyak Ben. Lagu Ima menginspirasi. Lagunya di mana, video klipnya di mana coba?
0: Di mana ya? Aku lupa yang ini.
2: Di YouTube.
1: Bener.
0: Ya,
1: di YouTube.
0: Sih.
1: Bener sih.
0: Maksudnya syutingnya di mana?
1: Nah, tanya Benny Ben di mana di pantai
2: kan? Syutingnya di mana?
1: Di pantai kan?
2: Bukan itu hidupku kan damaikan.
0: Hidupku kan damaikan hatimu.
1: Pokoknya mah kangen sama karya-karyanya Benny Kafein. Beben bikin lagi karya Ben. Nanti mudah-mudahan bisa apa namanya?
0: Kenapa ada dia? Kenapa ada dia?
1: Aik sumpah Ben.
0: Kita ngomongin dia tiba-tiba muncul.
1: Lu panjang umur lu dari mana sih?
0: Mau dia duluan yang sakit baru kita di akhirnya sakit.
1: Semuanya sakit gara-gara lu.
0: Tumben kok tumben sih pagi-pagi.
1: Dari oh ganti nih. Berarti mana bisa sama isuk-isukan? Si Disa isuk eueuh.
0: Enak aja aku ada.
3: Mau dipikirin sekarang?
0: Jangan.
1: Ini ada keperluan.
0: Oh. Berarti bisa kalau siaran pagi Bandung dong, Pepi.
1: Bisa
0: dia mah.
3: Kalau nganter kan pagi-pagi.
1: Jam berapa?
0: Bisa dong.
1: Oh ya aman dong. Ini kan jam 8 kita siaran.
0: Mana ada, Pak? Masa diefisiensi lagi?
3: Boleh.
1: Jeng bawa ini gorengan di sini.
0: Tumben ya ngeliat Pepi pagi-pagi tuh aneh
1: cerah
0: gitu.
1: Ya?
0: Cerah.
1: Hatiku cerah
0: gitu. Pantesan ya. Kayak beda gitu.
1: Luar biasa.
3: Pagi-pagi aku udah dorong motor.
1: Mogok
0: motor ya?
3: Businya.
0: Oh.
1: Kemana lu, Mio? Lah, kan kemarin udah ganti busi lu teh.
3: Belum.
1: Oh, belum. Ganti yang motor-motornya coba lagi. Oke, berarti siaran di malam sore oh getukeran.
0: Oke. Aman. Nanti Pepi jam 9 ya.
1: Ya di Selector Indonesia. Oke.
0: Okay. Sekarang kita main dulu plesetan. Plesetan aja berhubungan dengan ada Mbah Dukun.
1: Enggak ada, kalau ada nengok di sini.
2: Asli.
1: Kalau ada alam nih seru nih.
0: Gere. Kan gitu.
1: Gebek.
0: Oke, berhubungan dengan dukun ya. Siap ya, silakan tebang Fox. Siap-siap kita kasih kata-katanya yang berhubungan dengan dukun. Aku dulu ya.
1: Boleh, Dis.
0: Oke. Biasanya kalau di dukun itu suka bakar menyan. Ya kan dukun itu iya, identik sama menyan.
1: Menyan.
0: Menyan ya.
1: Iya.
2: Menyan.
0: Menyan itu adalah menyan pacarku.
1: Mantan.
0: Jauhnya.
1: Jauh. Menyan itu kan.
4: Menyan ya guys, menyan.
1: Ada tempe menyan.
0: Mendoan.
2: Lanjut lu jauh.
1: Jauh. Menyan apa menyan?
2: Menyan apa ya?
1: Sok menyan.
2: Menyan. Menyan mah mulut menyan.
0: Menyon. Bagus, dekat.
1: Bisa.
0: Menyan kata Musa, menyandung pamajikan.
1: Eta mah bener.
0: Menyan.
1: Terus apa lagi?
0: Menyan mah.
1: Menyan
0: mah.
1: Menyan.
2: Menyan.
0: Ah, naon deui nya menyan?
1: Gak ada nih.
0: Ada, udah.
1: Di sini ada.
2: Ada Kang Rambut.
0: Oi, Kang Rambut.
2: Menyan apa? Habis makan menyan.
1: Kenyang.
0: Oh.
1: Habis makan kenyang, bener.
0: Kenyang. Bener. Kenyang.
1: Oke.
2: Okay. Kang Bembek.
1: Apa nih?
2: Pemuda di sarang menyamun.
1: Melamun. Penyamun.
0: Penyamun.
1: Oh, jangan menyamun aja, sana menyamun.
2: Melamun.
1: Oke.
0: Oke, next.
1: Beres,
0: silakan
1: ya.
0: Dukun Awang Irfan.
1: Kalau dukun itu ibaratkan orang punya mantra.
0: Mantra.
1: Mantra.
0: Oke. Okay.
1: Mantra mah majalah tuh.
2: Gatra.
1: Betul.
0: Yes. Aha, mantra mah itu atuh hotel mantra jasa.
1: Patra, patra, bener.
2: Mantra. Mantra mah suka bawa oplet.
1: Mantra. Bener. Pamannya Sidul ya mantra mah. Bener, bener sih eta pinter eh. Lanjut, ada lagi. Ayo,
0: silakan. Pagi-pagi menyan cenah apa? Moyan.
1: Moyan. Siapa tuh Beni?
0: Musa, Musa,
1: oh, Musa. Bener-bener bisa-bisa.
0: Bener.
1: Oke. Ada lagi?
0: Ada lagi.
1: Menyan, menyan.
0: Eh, bukan,
1: menyan.
0: Bukan.
1: Mantra, mantra.
0: Mantra,
1: mantra.
0: Mantra,
1: mantra. Mantra, ada mantra? Oke. Okay.
2: Mantra. Mantra.
1: Mantra ya.
2: Mantra.
0: Mantra. Lagi apa mantra?
1: Mantra,
0: mantra ya.
1: Mantra kan? Ada. Oke, okay, kalau enggak ada lewat dulu, Jojo.
2: Aduh. Dukun ya?
0: Iya.
1: Dukun.
2: Dukun tuh suka
1: aduh
2: bakar dupa.
1: Dupa.
0: Dupa. Ya, oke.
1: Okay. Oh iya, ada menyan ada dupa. Iya, benar-benar.
2: Dupa.
1: Dupa.
2: Dupa. Dupa lopa.
1: Dupa.
0: Dupa apa lagunya kuburan atau?
1: Lupa, lupa,
0: lupa,
1: lupa, lupa.
0: Lupa, dupa, dupa.
1: Lupa.
0: Lupa
1: ya?
2: Dupa.
0: Mantra mah anak dulurna dul anak sekolah
1: mah. Iya, benar mantra.
0: Udah tadi
1: dupa. Aduh,
0: dupa.
1: Aku jatuh jadi kena apa nih di kaki aku ada dupa nih.
2: Luka.
0: Luka.
1: Penyanyi pemain apa pemain Persib dong, Duka Melano.
2: Luka.
1: Menalo ya.
2: Menalo.
1: Menalo.
0: Luka. Dupa mah
1: apa?
0: Orang banyak duit.
1: Hah? Dupa orang
0: dupa banyak. Dupa mah orang banyak duit. Hah? Sekalian sama jawabannya ya, Kang dupa. Teddy Tejo.
1: Apa dupa? Orang dupa banyak duit.
0: Dupa mah orang banyak duit.
1: Raya kaya. Enggak ya?
0: Naon ya?
1: Ada dupa. Apa coba dupa?
0: Dupa mah orang banyak duit.
1: Enggak ada lagi ya?
2: Duta,
0: cenah. Oh, duta, loba duta.
1: Oh, dupa mah vokalisnya Sheila on the Seven.
0: Dupa, ya, bener, duta.
1: Sih, okay.
0: Iya.
2: Musa tuh.
0: Mana?
2: Guru pahlawan
1: tanpa
2: mantra jasa.
1: Tanda jasa.
0: Tanda jasa.
1: Tanda dut lucu nih. Udah karena dut terakhir lah.
2: Terakhir.
1: Lucu pisan
0: ada lagi kita. Musa tuh terakhir judul
1: apa?
0: Lagu oh, udah judul lagu udah ya kuburan ya
1: kuburan udah lupa lupa lupa
0: lupa dupa dupa
1: lupa lupa lupa okay.
0: Awong ada di mana mana sehat-sehat Mang Awong. Oh, sewa sound system Bandung.
1: Oh, Mang Ebet. Sama Mang Ebet bukan
0: kayaknya.
1: Mang Ebet
0: iya.
1: Selamat pagi Mang Ebet, sehat selalu. Oke, okay, ini terakhir, okay, ya.
0: Terakhir, dupa
1: ya
0: dupa
2: ya dupa ya Kang Ramlut.
1: Silakan Jo.
2: Nama penyanyi
1: apa?
2: Duo Dupa.
1: Duo Lipa. Lipa. Lipa. Lipa.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan

Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox lagi ngerasa mungkin gatal-gatal ya. Kalau misalnya nggak punya deh kayaknya alergi. Coba mungkin sabunnya kamu yang harus diganti kalau gitu. Cobain pakai sabun Ultimate Tanamila Tanahmu deh. Karena berasal dari campuran minyak Tanamila Tanahmu dan bubuk powder, berhasiat membersihkan dan menyegarkan badan kita, mengatasi gatal-gatal juga karena biang keringat, jamur, dan bakteri. Kalau kamu pengen cobain, ini harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanahmu adalah Rp55.000 aja. Kau bisa dapetin sabun Ultimate Tanamila Tanahmu di Kimia Farma, di Century, di K24, dan di Fox Radio Bandung ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Yasuke.
1: Yasuke. Jagung susu keju. Yasuke, jagung susu keju gitu.
0: Iya. Yeah, yeah. Naruto, Naruto.
1: Nanas. Nugget, nugget rujak to-nya apa ya? To.
0: Tauco, tauco ya. Iya.
1: Nugget.
0: Nugget rujak tauco. Benar.
1: Nobita, Nobita, Nobita, Nobita. Noong, noong bibi
0: bibi. No, noong, no, noong bibi. Ta di calana.
1: Pernah kebayang enggak tapi kamu ketemu orang namanya gitu ya, Naruto, Sasuke sama Nobita di dunia nyata, sok. Pernah enggak? Ternyata kebayang. Itu bukan cuma candaan di media sosial loh. Jadi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri baru aja membagikan data unik kependudukan Indonesia. Hasilnya banyak nama warga Indonesia yang ternyata terinspirasi dari karakter anime sampai deretan artis internasional.
0: Dan dalam data itu nih ada 181 orang bernama Nobita, 190 orang namanya Uzumaki, 158 orang bernama Sasuke, 157 orang bernama Naruto, 152 orang bernama Uchiha.
1: Uchiha.
0: Uchiha, Uchiha. Oke, dan 79 orang menyandang nama Di Luffy. Bukan cuma dunia anime yang punya pengaruh besar, Dukcapil juga menemukan nama-nama yang terinspirasi dari musisi dan penyanyi terkenal dunia.
1: Yang banyak lagi tuh apa ya?
0: Asep.
1: Enggak, yang terinspirasi dari luar, namanya banyak.
2: Pemain bola.
1: Iya, rata-rata pakai ya. Nama-nama pemain bola. Iya kan? Betul. Cristiano Ronaldo, nah, kalau, Ronaldo.
0: Kalau bisa apa? Kalau misalnya tiba-tiba pemain bola lah punya anak lagi laki-laki.
1: Punya anak lagi laki-laki nih. Pemain bola ya? Aduh, siapa ya?
0: Perpaduan kalau Om Irfan udah dapet lah perpaduan kalau laki-laki gitu.
1: Siapa?
0: Michael Dayat.
1: Michael Dayat.
0: Dari Michael Balak sama Asep Dayat.

0: Muncul dugaan penyusupan situs judi online ke dalam sistem pembayaran QRIS. Pemerintah diminta segera memperketat pengawasan transaksi digital. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Praktik judi online diduga mulai memanfaatkan sistem pembayaran digital QRIS untuk mempermudah aliran transaksi keuangan. Pengamat ekonomi dan keamanan digital menilai, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena QRIS selama ini dirancang untuk mendukung transaksi non-tunai yang aman, cepat, dan mudah bagi masyarakat. Mereka mengingatkan bahwa jika jaringan judi online berhasil memanfaatkan celah pembayaran digital, maka pemberantasan judi tidak cukup hanya dengan memblokir situs, tetapi juga harus memutus aliran dana yang menjadi sumber utama operasionalnya. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat pengawasan terhadap merchant, rekening penampung, serta aktivitas transaksi yang mencurigakan dalam ekosistem pembayaran digital. Selain itu, koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dinilai penting agar penelusuran transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS dan memastikan kode pembayaran berasal dari merchant resmi, guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi. Betul. Dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kenapa sih haeho?
1: Enggak, maksudnya kalau misalnya capek, kondisi badan lagi ngedrop, sangat-sangat udah jawaban terdepan.
0: Bener.
1: Balur pakai sangat-sangat pas mau tidur, bangun tidur tuh udah bener-bener enakan banget.
0: Apalagi malam, kondisi kayak kondisi sekarang.
1: Iya, kayak malam kan agak sedikit ngagibrik mungkin ya.
0: Ngagibrik.
1: Demam gitu. Makanya pakai dibalur pakai sangat-sangat yang aku lebih suka yang pakai aroma ini apa namanya? Lavender. Jadi ultimate.
0: Oh, ada wanginya.
1: Iya, iya.
0: Udah nikmat kan begitu. Ya. Kalau mau beli silakan langsung datang aja ke Fox Radio Bandung, bisa ke K24. Betul. Juga ada Century dan di Sangasian seluruh Indonesia ya.
1: Selain ada Pepi, Trevi, Fitra Tumen. Sakti.
0: Itu mah Didan dong.
1: Oh iya lupa.
0: Kalau Pepi tuh Trevi
1: Fitrada.
0: Fitrada.
1: Kayak Erik Fitrada ya.
0: Kalau Ijan itu Ijan Agustian.
1: Nah, bukan.
0: Yang mau ulang tahun
1: bukan
0: nih.
1: Bukan Ijan Pratama.
0: Pratama siapa ya?
1: Johan.
0: Oh iya benar.
1: Ulang tahun ya?
0: Bukan, Johan Manugrianti.
1: Oh benar. Benar. Ulang tahun biasa di jangan terlalu banyak di raya.
0: Besok saya izin ya. Jojo juga izin katanya ya.
1: Aman.
0: Gitu. Jadi Awang Irfan siaran sendirian ya.
1: Aman. Ya. Kok hadiahnya gitu banget sih, Jo? Adanya kamu juga masuk, Risa gak masuk.
0: Iya.
1: Apa lah, besok aku mau Pepi aja lah.
2: Iya, boleh.
1: Pepi datang jam 8. Ya, cuma sih jam di siarannya. Terima kasih teman-teman, tapi jangan lupa.
0: Apa?
1: Ini ada cerita.
0: Gimana, Pak Om?
1: Tadi malam saya gak bisa tidur, Dis.
0: Ngelihat cak-cak kawin lagi?
1: Bukan. Bisa, terus juga Jojo. Jadi apa? Tadi malam itu lagi tidur, tiba-tiba kebangun. Gara-gara di luar ada kucing lagi berantem. Mau dipisahin, takutnya masalah keluarga. Ya kan gak enak dong kalau saya ikut campur.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Yes, yes, yes. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat Pepi Trevi, teman Fox yang nemenin kamu di Selekta Indonesia. Replacement Ijan Mandagi ya, hari ini dan besok sepertinya. Kalau mau request lagu Indonesia langsung aja ke sini ya. Pepi tungguin, sekalian mau kirim salam. Kirim salam kali itu boleh.
0: Pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Mr. FM Fox Radio Bandung Feel Good. Glory of Love, teman Fox ya. Ini satu band yang udah lumayan lama juga ya enggak denger. Karena jarang ada kalau sore-sore playlistnya. Kalau buat hari ini spesial, tapi bakal nemenin kamu di Select Indonesia, teman Fox ya. Request lagu-lagu Indonesia kesukaannya kamu yang lagi pengen banget didengerin gitu ya. 081224779117 atau di Instagram ataupun TikToknya Fox Radio Bandung di @foxradio ya. Hari ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena vibe-nya beda aja gitu. Seriously, kayaknya selama gue di Fox, terpagi gue siaran kayaknya baru ini deh. Seingat tapi ya, kayaknya belum pernah siaran pagi-pagi ya. Apalagi jam 6. Gak apa-apa lah ya, biar sama-sama happy, teman Fox juga happy, yang lagi di jalan juga tetap di jalan ya. Kita bakal bacain juga requestan-requestannya kamu, teman Fox. Lagu Indonesia ya, Aruma Berbunga Sendiri. Ih, enak nih pagi-pagi dengerin lagu ini ya. Gaskeun.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

03 ya, nih Pak RT-nya udah beres nyanyi nih Pak RT ya. Biasanya warga-warga 03 nih, abis ini pengennya lagu siapa lagi kalau bukan lagunya Cegil biasanya. Enggak. Ini diminta tadi sama Kak Marianti di Cimahi, mau request lagu Samuel Cipta yang mana aja lagunya buat Pepi sama Mister Operator juga semua teman Fox yang lagi pada dengerin. Terima kasih sama-sama. Kak Marianti apa kabar? Ya Allah, lawas bener nih kagak ketemu ya. Teman Fox, aku mau ngingetin kamu nih. Ini ada sangat-sangat natural cream. Ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, kemudian juga membantu regenerasi kulit. Dan harganya satu sangat-sangat natural cream itu lagi promo nih, 40.000 aja selama persediaan masih ada ya. Dan bisa kamu beli di Fox Radio Bandung. Kalau mau jalan-jalan ke sini boleh ya, di Jalan Setiabudi. Kamu cari aja Geger Kalong, Jalan Abadi Raya nomor 12C, okay? Nanti ada Teh Ninon, bilang aja Teh, kamu beli, cari dong natural creamnya. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan Pepe puterin ini lagu dari Laluna, diminta sama Abai di Bekasi ya. Abai, apa kabar Abai? Pengen lagunya Laluna Selepas Kau Pergi katanya. Spesial lagunya untuk Dewi. Hatur nuhun Kang Ijan. Aku Pepi bukan Ijan ya. Aku lagi gantiin Ijan. Oke, okay? Spesial ada lagunya buat Abai di Bekasi.

Talks ini kita mau bacain request-request yang udah masuk ya. Ada banyak yang sudah masuk tapi belum dibacain juga nih. Tadi ini lagunya diminta sama siapa lagi kalau bukan Kakak Bembeng di Gatsu ya. Pengen lagunya Dewa 19 katanya. Yang Kirana boleh. Assalamualaikum Kang Pepi, doanya sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Kang Bembeng di Gatsu juga sama, sehat-sehat selalu ya. Aku meramal kayaknya waktu dekat ini kita akan ketemu lagi. Oke, ada lagi Musa. Hai Musa. Halo Kak Pepi, gantiin Kak Ejen ya. Semangat. Iya, thank you Musa. Request lagu Glendong Mimpi Biru ya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Terima kasih. Sama-sama, kamu juga jaga kesehatan ya. Teman Fox, ya memang sekarang tuh lagi tidak menentu cuacanya ya. Panasnya benar-benar panas, dinginnya tuh dingin banget gitu. Dan ini tuh bikin kita jadi kayak harus ngejaga stamina, minimal vitamin lah. Jalan pagi-pagi tuh oke. Kayak tadi Pepi pagi-pagi udah jalan, ambil nenteng motor lagi jalan ya. Alias mogok, bos. Ini aku puterin lagunya Mimpi Biru dari Glenn Fredly ya. Ini lagu tahun 98. Udah lumayan lama juga ya.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku sesal.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Semen Kujang resmi menjadi sponsor Maung Bandung untuk 3 musim ke depan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Persib Bandung kembali mendapatkan dukungan baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026 dan seterusnya. PT Semen Kujang resmi menjalin kerjasama sebagai sponsor Persib Bandung dengan durasi 3 musim. Sebuah langkah yang dinilai akan memperkuat dukungan finansial bagi klub kebanggaan Jawa Barat tersebut. Kerjasama ini diumumkan secara resmi oleh kedua pihak dan menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara dunia industri dan olahraga, khususnya sepak bola di Jawa Barat. Manajemen Persib menyambut positif kehadiran Semen Kujang sebagai sponsor baru. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan klub, mulai dari persiapan tim, pembinaan pemain, hingga peningkatan kualitas kompetisi yang diikuti Persib. Sementara itu, pihak Semen Kujang menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan sepak bola nasional, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi bagi masyarakat Jawa Barat melalui olahraga. Dengan tambahan sponsor baru ini, Persib semakin percaya diri menatap musim kompetisi mendatang, termasuk menghadapi agenda penting seperti final Piala Presiden 2026 dan persaingan di Liga 1. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita balikin ke Pepi Trevi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

dengan Faisal FM Fox Radio Bandung. Feel Good bersama dari Jasmine Fox ya. Ini salah satu penyanyi yang bukan dari Bandung sih, dari Filipina setauku ya. Dia tuh tapi sukses di Bandung. Kok di Bandung sih bego? Di Indonesia. Aduh, ngomongin Bandung enggak sih? Enggak, orang enggak ngomongin Bandung. By the way, teman Fox ini tuh 17-an sekarang akan menjadi a long weekend sepertinya. Dan harusnya sih seru ya liburnya. Karena kan tanggal 15 Sabtu libur akhir pekan tuh ya, memang biasa lah hari Sabtunya libur, Minggu udah jelas libur, Seninnya nih ya tanggal 17 Agustus libur nasional HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan biasanya nih kalau 17 Agustusan itu banyak banget tempat-tempat yang ngasih diskon ya. Ada beli buy one get one lah, atau diskon 45% lah. Kalau diskon 81% rugi kali ya. Jadi banyak-banyak banget promo-promo yang biasanya muncul pada saat 17 Agustus gitu ya. Dan sepanjang Agustus ini tanggal merah itu lumayan banyak teman Fox ya, di luar tanggal-tanggal itu. Prefer sih kayaknya dari sekarang kalau memang kalian gak ada acara di rumah gitu ya, 17-an yang gak ada di komplek atau di daerah rumah, piknik lah, jalan-jalan lah ya dengan sepatu rodamu gitu. Lumayan kan? Sabtu, Minggu, Senin libur, Selasa baru tuh. Kebayangnya Bandung kayaknya bakal macet deh, ya gak ikutan Agustusan. Sabar-sabar ya, pasti kena macet soalnya.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Teman Fox, kita mau ngobrol-ngobrol nanti sama Tiffany Kenanga ya. Tapi nanti buat kamu teman Fox yang hari ini lagi ngerasa bete, tenang, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Tiffany. Harusnya gak bete dong, seru-seruan hari ini ya. Jangan kemana-mana, masih bareng PPTV di Selekta Indonesia.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, ada yang spesial di pagi hari ini. Pepe gak sendirian ya, karena ditemenin sama ada Tiffany Kenanga. Hai.
1: Halo.
0: Assalamualaikum Uhti. Ya Allah. Adem ya, aku tuh ngeliat kamu tuh adem kayak ngeliat sajadah.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Kayak di Masjid Istiqlal dingin gitu ya bawaannya. Dingin. Tiffany, aku pengen tanya deh, kamu tuh sebenarnya stay-nya di mana sih?
1: Aku stay di Jakarta, di Depok sih.
0: Oh, tepatnya. Di Depok.
1: Di Depok sebenarnya.
0: Oke. Okay. Gak ada daerah-daerah Sumateranya?
1: Ada kan? Ada. Aku memang lahir di Jakarta, tapi bapak tuh Palembang.
0: Oh, bapak Palembang.
1: Iya, ibu Jawa Chinese.
0: Oke. Jawa Chinese.
1: Iya.
0: Oh, Palembang.
1: Palembang benar. Kakak kok ngerasa ada Sumatera-Sumateranya gitu ya?
0: Iya, kelihatan ya. Karena mungkin karena aku half juga setengah-setengah.
1: Oh, kakak apa?
0: Mama aku Padang.
1: Oke. Okay.
0: Papa aku Jawa.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi kayak ada apa
1: chemistry
0: gitu.
1: Sumateranya gitu, vibe Sumatera gitu.
0: Tapi suka pulang ke Palembang.
1: Justru ke Palembang tuh gak pernah untuk mudik. Ha-ha. Selalu untuk nyanyi. Anehnya. Karena
0: bisa?
1: Karena keluarga tuh kayak nenek dari bapak tuh yang deket-deket udah di Jakarta semua.
0: Oh,
1: tinggalnya.
0: Oh yeah. Gitu. Jadi ya sama sih kayak aku. Jadi aku juga gak pernah ke Padang mudiknya.
1: Tapi ada acara ke Padang pernah.
0: Iya. Jadi semuanya pada di Jawa lah gitu, pada ngerantau.
1: Cuman ipar aku orang Padang sih.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan senang banget katanya di Padang even mudik pun gak serame kota-kota
0: betul,
1: lain.
0: Betul.
1: Masih sangat asri.
0: Iya, tapi lagi banjir kemarin.
1: Oh.
0: Padang tuh lagi banjir gitu ya. Oke, sekarang nggak ngomongin banjir ya.
1: berita
0: terkini,
1: cuaca,
0: berita cuaca gitu ya. Udah berapa hari di Bandung?
1: Aku baru nyampe kemarin.
0: Serius?
1: Iya, baru nyampe kemarin banget.
0: Uh-huh.
1: Dan udah keliling juga ke beberapa tempat sama udah nyobain. Makanan sih belum sempet nyobain gimana sih. Cuman ya hari ini mungkin mau kulineran.
0: Tapi kamu sering ke Bandung gak sih?
1: Lumayan sering sih.
0: Oh iya?
1: Cuman terakhir udah beberapa bulan lalu. Kayak bulan April kalau gak salah terakhir.
0: Oh, udah agak lama ya?
1: Iya, udah agak lama.
0: Kamu kalau ke Bandung tuh main apa kerja biasanya? Kan kalau ke Palembang kerja. Kalau ke Bandung?
1: Kalau main pernah. Aku pernah kayak one day trip gitu juga pernah.
0: Oh, iya?
1: Iseng-iseng nyobain wush gitu ya. Terus kalau aku kebetulan mau ada buka cabang bisnis juga di sini di Jalan Riau.
0: Oh gitu.
1: Di Mata Binata. Betul.
0: Nah gitu nih. Ini sekarang maaf nih, usiamu sekarang berapa sih?
1: Aku 26.
0: 26 ya? Tapi kayaknya bisnisnya banyak deh kamu ya.
1: Amin.
0: Ada apa aja sih? Aku kepo dong.
1: Kalau bisnis sebenarnya kalau yang mandiri banget pertama kali itu clothing line. Itu tahun 2017 awalnya online.
0: Wow.
1: Terus itu dari
0: umur berapa berarti?
1: Tabungan sih, umur 17. Aku kan kelahiran 2000.
0: Iya.
1: Terus
0: beda setahun berarti.
1: Oh iya.
0: Sama yang 2001.
1: Sama yang 2001. Sama yang 99.
0: Jauh. Nah, oke, terus.
1: Terus tahun 2017-2018 itu clothing line. Terus ibu kan ada bisnis kecantikan dan kesehatan diturunkan ke aku. Jadi aku generasi keduanya.
0: Oh gitu.
1: Iya, yang namanya Dian Kenal Totok Aura ada di Jakarta. Ini pertama kali ada cabang di luar Jabodetabek.
0: Oh gitu. Di Bandung juga?
1: Di Bandung, di nanti belum buka, tapi nanti akan ada di Jalan Marta Dinata, Jalan Riau ya.
0: Marta di mana Dinata?
1: Iya, betul. Sama nanti aku ada villa juga, kebetulan villa keluarga yang setelah COVID baru disewakan.
0: Gitu. Oh gitu. Di mana berarti kalau villa? Di Puncak kali ya?
1: Di Puncak benar, di Cisarua.
0: Citako, Cisarua. Iya. Oh, enggak terlalu jauh-jauh banget ke atas. Nggak, berarti ya.
1: Enggak. Masih aman lah.
0: Itu semua kamu yang running?
1: Iya. Kalau kalau dulu sih memang ibu dan mulai take over itu aku 2022-23 pas abis lulus kuliah sih.
0: Oh, oke. Okay. Bisnis kuliahmu?
1: Enggak lagi kak, kalau aku komunikasi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Aku komunikasi, terus aku ambil jurnalistik waktu itu.
0: Oh jurnalistik.
1: Cuman lumayan ngebantu untuk pekerjaan aku yang di musik sih.
0: Iya gitu. Sih, cuman kan manajemen bisnis itu kan gak gampang ya. Meskipun bisa dipelajari di luar pendidikan formal ya.
1: Aku ada beberapa ngambil sempet courses, gak banyak sih. Uh-huh. Cuman aku mungkin juga ada privilege buat belajar langsung sama ibu kan.
0: Oh iya sih
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi aku lagi goalsnya lagi pengen ngambil short courses juga untuk bisnis sebenarnya biar lebih eligible aja sih.
0: Iya benar sih, jadi gampang aja kan gitu ya, kamu nyesuaiin dan segala macamnya gitu ya. Jadi kegiatan sehari-hari apa? Jaga toko gitu ya.
1: Jaga toko, bener. Pengen sih kak, jaga toko beneran. Kayak seru.
0: Oh gitu.
1: Iya aku bisnis ini biar aku nanti bisa buka kos 50 pintu sih minimal.
0: Oh, amin. Itu paling bener deh, beneran deh, serius
1: aku
0: deh
1: aku. Aku pengen banget.
0: Aku paling bener deh itu kayaknya pengen bisnis banget, kosan atau kontrakan lah ya.
1: Iya, aku tinggal nyanyi-nyanyi aja terus kontrakan sama bisnis udah autopilot pengennya yeah. gitu.
0: Kamu enggak bosan dari umur 12 udah nyanyi?
1: Sempat bosan enggak ya? Enggak sih. Karena aku suka nyanyi kan.
0: Hobi dan apa gimana sih awalnya?
1: Hobi, aku hobi terus akhirnya dijadiin pekerjaan. Cuman kan ada orang bilang kalau dijadiin pekerjaan jadi gak asik kan
0: ya.
1: Kayak sempet ada sih kan momen gak asiknya
0: ya, Pasti ada lah.
1: Ada momen gak asiknya tuh kayak mungkin 2018 gitu ya kali. Setelah mungkin 2018 tuh 6 tahun berkarir kayaknya. Aku dari umur 12 sempet gak asik karena mulai banyak apa ya, tuntutan. Sebenarnya kalau nyanyinya gak ada masalah, tapi kan kita juga package ya, kita sebuah paket yang harus penampilannya juga diatur, harus pakai baju gini, harus depan orang harus kayak begitu, begini dan sempat untuk anak-anak remaja gitu ya yang masih pengennya bebas itu masih kayak kok banyak restrictionsnya ya gitu. Cuman ya gak apa-apa sih, aman.
0: Jalanin aja
1: dan emang dibutuhkan sih. Bener. Pada saat itu.
0: Sekarang tuh kalau buat aku pribadi nyanyi tuh udah kayak jadi rilis gitu, stress rilis tau
1: ya. Betul.
0: Iya gak sih?
1: Iya.
0: Kayak yaudah deh keluar aja deh gitu nyanyi. Kayaknya bakal pecah aja gitu kalau misalkan kita lagi bete, lagi sedih apa segala macam, nyanyi aja.
1: Betul.
0: Ya bagus atau enggak mat urusan belakangan ya. Yang penting rilis dulu.
1: Betul. Aku karaoke sih gak kalau stres.
0: Iya dong, sama ya.
1: Karaoke bener.
0: Iya, pakai YouTube gitu.
1: Pakai YouTube. Aku kadang-kadang ke tempat karaoke langsung sih.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Dulu aku tahun berapa ya? Sering 2022-2023 tuh aku sering banget.
0: Pas pandemi tuh.
1: Sering banget karaoke sendiri. Kan maksudnya?
0: Serius?
1: Karaoke sendiri.
0: Literally sendiri.
1: Literally sendiri datang ke tempat karaoke terus kayak sejam dua jam gitu terus aku nyanyi aja sendiri.
0: Serius? Kamu introvert ya?
1: Iya.
0: Oh nggak apa-apa dong.
1: Nggak apa-apa.
0: Tapi nggak tahu ya. Aku beberapa kali ngobrol sama penampil ya. Rata-rata mereka sebenarnya introvert loh.
1: Kayaknya karena mereka kalau aku pribadi kalau misalkan aku mengekspresikan diri di depan orang tuh, aku kan akan dinilai a certain way kan pasti.
0: Ya betul.
1: Nah cuman kalau misalkan aku pengen berisik ibaratnya ya, aku pengen berisik, aku pengen mengekspresikan sesuatu, tapi ada disguise atau ada bayangan kerjaan itu lebih gak malu aja sih kak. Ngerti gak?
0: Iya. Jadi kayak ada alasan kuat baru alasan aku nyanyi. Karena aku sih profesional.
1: Aku sih profesional. Iya gitu. Aku sih depan orang kayak gini karena emang ada tuntutannya gitu. Padahal kadang-kadang emang mau aja.
0: Emang benci tampil aja.
1: Iya, emang pengen tampil aja gitu.
0: Okay. Cuman dibalut sama pekerjaan gitu ya. Okay. Ini single keberapa kamu sih?
1: Aku gak ngitung lagi, kayaknya ke-11 deh.
0: 11 ya?
1: 11 deh.
0: Itu dari umur 12 bukan dihitung ya?
1: Iya dari umur 12, termasuknya dikit sih kak menurut aku. Kalau dari umur 12 tahun.
0: Tapi,
1: Karena dari sempat kayak ada beberapa jeda, karena aku sekolah juga.
0: Kamu sekolah di mana sih waktu itu?
1: Aku di Depok sih, kayak kakak gak tahu. Namanya Cakrabuana sama di Madani aku SMA-nya.
0: Oh gitu, dan menyenangkan gak sih masa-masa sekolahmu?
1: Menyenangkan, walaupun ada beberapa hal yang aku miss karena mungkin kerjaan dan sebagainya, tapi menyenangkan sih, teman-teman aku juga seru-seru.
0: Mereka kali support kamu untuk, ayo dong nyanyi support, yuk, gitu ya. Kalau ada acara di sekolah, di kampus kan.
1: Guru-guru kali ya. Cuman kalau mereka tuh kalau aku nyanyi mulu, diem dong gitu.
0: Gimana?
1: Udah di titik mereka kayak, aduh diem dong lu jangan nyanyi gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya mereka bosan kayak dengan aku nyanyi.
0: Okay. Kau menyadari kalau kayaknya suara gue oke deh.
1: Itu dari kapan? Otomatis aja kak. Oh menyadarinya. Kayaknya aduh kok kayak NPD banget ya.
0: Enggak, kan aku tanya.
1: Aku menyadarinya kan saat mulai disuruh-suruh nyanyi. Aku pikir sumpah kak, aku pikir semua orang bisa nyanyi.
0: Kayak semua orang harus makan gitu ya.
1: Iya bener. Aku kira kayak semua orang kayaknya tahu nada atau kayak bisa ngafalus. Aku kira kayak gitu dulu pas aku umur 7-8 gitu. Sampai aku mendengar tante aku nyanyi. Ternyata tidak semua orang punya. Terus akhirnya aku mulai di keluarga mulai disuruh kayak ada acara apa nyanyi, aku nyanyi kayak kelinciku.
0: Oh iya.
1: Dulu
0: itu pas kecil banget,
1: pas
0: berarti
1: pas kecil umur 8 tahun dan aku baru sadar kayak oh ternyata aku bisa nyanyi nih, bagus deh kayak suara aku gitu.
0: Oh iya, dari situ mulai okay, aku pede dan bikin lagu sendiri.
1: Sempet sih ada beberapa lagu-lagu ngasal gitu.
0: Okay. Ini menarik untuk dibahas kayaknya ya. Tapi aku pengen tahu dulu nih, kata siapa judulnya. Betul. Kita sama-sama dengerin dulu aja kali ya lagunya.
1: Boleh.
0: Nanti baru kita bahas. Jangan kemana-mana teman Fox ya.

0: 91.7 Fox Radio Bandung. Feel good. Bukan cuma auranya doang nih yang adem, suaranya juga bikin adem teman Fox ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Kamu menemukan karakter suara itu susah gak?
1: Susah. Mungkin lagu yang cocok kali ya. Kalau lagu yang cocoknya sih agak susah. Karena kadang-kadang ada lagu yang aku suka, pas aku nyanyiin kok gak cocok, gak ya? Cocok ya.
0: Apa sih lagu-lagu apa sih? Kamu genrenya lebih kemana biasanya?
1: Aku sebenarnya kalau musik dengerin semuanya. Cuman aku mungkin base-nya pasti pop ya. Aku pasti suka lagu pop. Cuman aku tuh dengerin jazz, terus aku dengerin Britpop juga. Aku dengerin agak soft rock juga. Ada beberapa Rod Stewart aku dengerin. Kalau zaman sekarang jazz kan juga. Zaman sekarang aku suka ini sih, kayak macam-macam Sabrina Carpenter, Levay, Olivia Rodrigo kan.

0: pas ngeband?
1: Oh, dulu aduh ini random banget lagi, Stop Crying Your Heart Out.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya.
0: Terus?
1: Oasis. Terus itu benar-benar aneh banget. Cuman surprisingly cocok loh kak.
0: Oh iya.
1: Soalnya kan agak cempreng kan. Mm-hmm. I love the stars. Terus ada versi ceweknya. Lucu. Terus waktu itu Three Doors Down to Here Without You juga pernah. Cuman lagu-lagu kayak Like I'm Gonna Lose You-nya Meghan Trainor juga pernah gitu. Jadi apa aja sih dibawain sesuai mood band-nya aja.
0: Oh gitu.
1: Iya, dulu namanya lucu, namanya Tambal Band. Seriusan.
0: Serius?
1: Itu kayak corny banget sih, kayak pernah dipakai sama orang juga, cuman lucu namanya dulu Tambal Band.
0: Oke, oke. Tapi menyenangkan tau band-bandan itu. Kamu enggak kepikiran lagi pengen band-bandan?
1: Pengen sih, tapi enggak ada yang konsisten ya teman saya.
0: Sih, susah sih sebenarnya.
1: Susah.
0: Kumpulin.
1: Dan biasanya taste musiknya beda-beda juga kan. Jadi ya itu, makanya ada tiba-tiba Oasis, tiba-tiba Three Doors Down, tiba-tiba Paramore, Staring to You gitu. Jadi
0: Oke sih, tapi berarti kamu memang pengalaman di panggungnya lumayan banyak ya?
1: Lumayan sih kalau untuk SMA. Kalau yang band gitu. Cuman kalau misalkan dalam bermusik sih aku baru mulai manggung sering itu kayak di atas 2017-2016.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Sekarang kembali ke
1: kata siapa?
0: Kata siapa? Ini kata siapa?
1: Yes.
0: Yang bikin kamu kah?
1: Oh, enggak. Jadi ada namanya Kak Egan Saliban, ada di bawah orang.
0: Oke, okay. Yang tadi main gitar.
1: Yes, benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan kita sempat beberapa kali workshop juga sama produsernya dan akhirnya muncullah si lagu kata siapa final version ini gitu. Dan lagunya sih sebenarnya tentang apa ya, aku sih mikirnya soal pembuktian diri aja sih kalau misalkan kita bisa tanpa si orang ini sebenarnya. Konsep lagunya seperti itu. Makanya ada lirik kan kata siapa ku tak bisa tanpa membuktinya diriku baik-baik saja, karena banyak yang berpikir kalau kita habis putus sama orang kayaknya emang bisa nih si Tiffany, emang bisa nih si KPP nggak sama si orang itu gitu kan. Ada hal kayak gitu, dan kita membuktikan diri kita di lagu ini bahwa kita bisa loh sendiri, atau kita bisa loh mendapatkan yang lebih baik dalam berbagai aspek gitu.
0: Mampu gitu ya.
1: Mampu, benar.
0: Tapi kalau di dunia nyata pernah ngalamin gak?
1: Pernah pasti ya. Pernah pastinya. Cuman itu kayaknya juga salah satu yang membuat aku seneng sama lagunya. Karena banyak orang yang menulis lagu soal moving on tuh dengan vibe ikhlas.
0: Iya.
1: Nah, ini tuh ada dendam-dendamnya dikit loh kak.
0: Oh gitu.
1: Maksudnya kan kayak agak-agak kata siapa? Iya, kayak kata siapa? Kayak ada petinya dikit gitu. Dan orang-orang bilang kalau misalkan kamu masih kesel atau kamu masih gak suka sama situasinya, berarti kamu belum move on. Enggak gitu juga, karena kita kan bisa meng-acknowledge bahwa sesuatu hal yang buruk terjadi gitu kan. Jadi menurut aku ya manusiawi aja sih kalau masih ada kayak tengil-tengilnya gitu.
0: Wajar sih ya.
1: Wajar. Gitu.
0: Kamu tipikal orang yang balikan sama mantan gak?
1: Oh gak pernah lagi kak dalam sejarah.
0: Asik.
1: Enggak, karena mungkin aku bukan tipe orang yang gampang bilang putus. Kayaknya aku gak pernah sih kak bilang putus. Kalau aku, kalau misalkan ada sebuah konflik, terus misalnya aku ngerasa aku gak suka ngebayangin kayak menjadi apa ya, ngelihat diri aku dari third point of view gitu ya. Kayaknya kalau aku bayangin aku putus sama nih orang, kayaknya aku bakal masih bisa balikan deh. Aku bakal bisa maafin. Aku mikir gitu. Jadinya ya aku nggak bakal ngomong putus kalau aku ngerasa gitu. Jadinya sekalinya putus beneran putus dan nggak pernah balikan.
0: Wow.
1: Gitu. Pengalaman aku kayak banyak. Aku cuma 2 kali kan pacaran.
0: Tapi nggak apa-apa. Tapi kan udah tahu rasanya gitu ya.
1: Yes.
0: Udah tahu rasanya gimana. Dan kemarin waktu pas bikin ini, kamu memilih lagu deh, milih lagu yang kamu dapat. Itu tuh harus ada pengalamannya sendiri dulu kah? Atau kamu harus cari penghayatan dulu? Atau sengaja, aku nyari deh, kayaknya lagunya pengen kayak gini deh.
1: Enggak selalu seperti itu sih. Karena waktu itu jangan bersedih, aku belum pernah pacaran. Cuman aku kayak suatu saat nantikan kau. Terus habis itu kayak aku pernah bikin konten patah hati gitu kan. Terus ada orang yang ngomong, ternyata yang nyanyiin lagunya gak luput juga. Karena pada saat itu aku sombong banget, gak pernah patah hati, maksudnya gak pernah pacaran. Cuman aku nyanyiin kayak memotivasi orang buat sedih aja lama-lama gitu kan. Kalau untuk kata siapa ini, aku pada saat aku denger lagunya sih, aku belum tidak sedang merasakan itu. Cuman saat aku recording

0: lagunya, aku sedang merasakan hal itu gitu. Jadi apa ya, mungkin menambahkan vibe dan energi ke lagunya kali ya.
1: Iya, benar-benar. Jadi rasanya ada gitu ya. Rasanya ada.
0: Betul.
1: Kamu kalau misalkan disuruh milih gitu ya, kayaknya kamu harus lebih fokus di satu deh. Kamu mau bisnis atau mau nyanyi nih?
0: Aduh.
1: Pernah nggak sih ada yang mikir kayak gitu atau dibenturkan dengan keadaan itu, kamu harus meeting tapi harus nyanyi?
0: Oh, sering. Lumayan sih sering kalau kayak gitu. Biasanya aku nggak pernah set meeting. Kalau ada nyanyi sih. Kalau nyanyi kan nggak mungkin dadakan kan kak.
1: Iya sih bener.
0: Jadi aku biasanya ya kalau misalkan ada interview berhubungan sama nyanyi, terus tiba-tiba aku ada meeting, ya pasti aku set aside yang musiknya gitu ya. Cuman kalau misalkan soal manggung sih biasanya aku prioritasin manggung. Pasti ya.
1: Kesenangan.
0: Kesenangan juga dan ya kan udah latihan band, yeah, ada orang-orang di dalamnya. Jadi harus prioritasin itu sih.
1: Okay. Aktivitas kamu berarti sekarang membaginya lumayan PR ya.
0: Lumayan, sekarang sih udah lumayan bisa diimbangi. Cuman dulu mungkin pas SMA dan kuliah sih itu lumayan hektik.
1: Agak ribet gitu ya.
0: Agak ribet.
1: Kamu waktu pas kemarin rekaman berapa hari? Sehari doang
0: rekaman
1: beres?
0: Rekaman sehari beres sih.
1: Beres
0: satu
1: ya?
0: Shift, satu shift beres.
1: Musik videonya udah ada?
0: Musik aku ada official lyric videonya sih.
1: Lyric video.
0: Yes, lyric video.
1: Itu dibikinin video juga. Kamu bikin sendiri semuanya?
0: Bikin sendiri semuanya. Untuk artworknya sih ada orang yang ngerjain pastinya. Cuman ya brainstormingnya sama aku juga, apa, visual direction dan sebagainya, creative directionnya.
1: Okay. Kamu lumayan cukup concern di semua pekerjaan kah?
0: Kayak micromanaging gitu ya kan?
1: Iya.

0: ngantuk juga gitu kak aku orangnya. Jadi aku mendingan ngerjain sendiri.
1: Serius?
0: Iya, aku mendingan ngerjain sendiri daripada kerja kelompok.
1: Iya, apalagi kalau ngandelin sebenarnya out of topic ya.
0: Iya.
1: Kamu kan sekarang bidangnya fashion juga. Kamu ngedesain juga.
0: Iya.
1: Ngedesain juga, ngejahit juga nggak?
0: Nah, waktu itu aku karena sempet sekali aku nggak puas sama sampel yang dibikin sama orang, aku belajar jahit.
1: Kursus
0: ya, kursus.
1: Serius?
0: Niat banget, tapi akhirnya gak terlalu selesai karena ada jadwal lain juga. Cuman aku bisa yang basic-basic. Cuman kan ada pola tuh, pakai matematika tuh kak. Aduh aku males banget. Dan aku bisa sih lah kalau misalkan jahit bikin sampel gitu dikit-dikit.
1: Oh bisa?
0: Bisa.
1: Serius ya?
0: Karena waktu itu sekali dari 50 kali lah ibaratnya mereka bagus terus, ke satu kalinya mereka ada salah bikin sampel, aku harus belajar jahit.
1: Loh, sejat. Karena dulu aku pernah punya clothing ceritanya nih.
0: Oke.
1: Terus aku tuh kan gak bisa jahit, ngandelin orang. Gak enak banget.
0: Iya kan kakak.
1: Sumpah deh gak enak banget.
0: Ini kayak tinggal gini dong, cuma kita gak bisa.
1: Iya karena gak bisa. Jadi mulai saat itu aku berikrar pada diri aku, aku gak mau bisnis yang aku gak bisa jalanin sendiri.
0: Oke.
1: Karena aku gak mau tergantung sama orang. Mungkin kamu gitu gak sih jatuhnya?
0: Iya sih. Jadi lumayan stressful. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman lumayan stressful kalau kita nggak apa ya, apa namanya, memegang kendali semuanya gitu.
1: Iya benar.
0: Paham banget.
1: Susah ya bisnis megang banyak.
0: Tapi kalau untuk fashion, maksudnya aku kan juga bukan lulusan fashion kak.
1: Okay.
0: Jadi aku memang butuh penjahit sebenarnya buat itu. Jadi misalkan ada gambar aku yang kurang jelas, terus aku kayak ini maksudnya ini loh kak, aku kasih contohnya gitu.
1: Ini possible nggak sih kalau dibikin jahitan?
0: Iya, benar. Jadi aku juga sebenarnya butuh, cuman itu tuh satu case itu doang sih.
1: Harus ya.
0: Iya.
1: aman. Aku mau muterin lagu ini ya, jangan bersedih, boleh gak?
0: Boleh banget.
1: Oke, ini adalah single kamu sebelum yang ini. Yang...
0: Enggak, ini dulu kayak pas aku SMA deh. Cuman ini agak nyambung sama si kata siapa ini.
1: Oh gitu, coba kita dengerin apakah ada perubahan suara?
0: Banyak.

0: 7 rumah di Kiara Condong Bandung ludes dilalap si jago merah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kebakaran hebat terjadi di wilayah Jalan Stasiun Lama, Kelurahan Kebon Jayanti, Kiara Condong, setelah diduga dipicu oleh ledakan tabung gas LPG 3 kg atau gas melon pada hari Rabu 5 Agustus sekitar jam 12 siang. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya, sehingga sedikitnya 7 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga hangus terbakar. Peristiwa tersebut membuat warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan diri serta barang-barang yang masih dapat dievakuasi sebelum api semakin meluas. Tugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota segera diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman berlangsung cukup intens karena jarak antar bangunan yang berdekatan dan banyaknya material mudah terbakar di permukiman padat penduduk. Beruntung, api akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet lebih jauh ke rumah-rumah lainnya. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan terhadap jumlah kerugian dan kondisi para korban terdampak. Sementara itu, penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Meskipun dugaan awal mengarah pada kebocoran tabung gas LPG 3 kg, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kondisi regulator, selang, dan tabung gas secara berkala, guna mencegah terjadinya kebakaran serupa. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita balikin ke Pepi Trevi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalam.
4: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
5: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 Fox Radio Bandung Feel You. Teman Fox masih ngobrol-ngobrol sama Tiffany Kenanga.
1: Yes. Ya.
0: Dan ini nih aku penasaran juga deh. Sebenarnya yang bikin kamu yakin nyanyi, yang bikin kamu oke, kayaknya aku mampu deh menjalani ini sendiri dengan Indi gitu. Ya. Itu energinya dari mana sih? Orang tua kah? Sedangkan kamu juga kan lagi sibuk gitu ya, banyak yang kamu urusin.
1: Kayaknya karena aku ngerasa stuck deh pada saat itu.
0: Hah? Kok bisa?
1: Jadi bukan di, maksudnya di musik. Maksudnya aku ngerasa aku gak punya kebebasan kreatif. Terus aku juga ngerasa kok diurusin banget ya, masih kayak bocah. Aku mikirnya gitu dulu. Kok kayak bocah banget ya, kayak gak bisa apa-apa sendiri. Terus aku bayangin kalau misalkan memang nanti suatu saat udah gak di label lagi, gimana ya gitu. Aku mikirnya gitu, karena kan gak mungkin dari satu label ke lain, maksudnya seumur hidup kayak gitu. Jadi aku kayak pengen coba mandiri aja. Dan sebenarnya dorongannya dari diri sendiri, tapi pastinya diyakinkan atau dimotivasi sih sama orang tua sih. Gitu. Walaupun bapak aku sempat ragu.
0: Kenapa?
1: Karena kan maksudnya aku gak punya pengalaman memproduksi suatu karya kan. Bapak tuh kayak sempat, bisa gak ya gitu kan. Maksudnya kamu nanti dibantuin sama siapa, terus kamu nanti belajarnya gimana gitu. Sempat ada, sebenarnya bukan keraguan sih, mungkin lebih ke pertimbangan lain gitu.
0: Khawatir kan, kali ya.
1: Khawatir gitu. Dan aku mau wajarkan. Dan akhirnya ya sempat berantakan sih, bener. Bener kata lo, bener sih pak. Tapi bisa kok gitu. Waktu itu butuh setahunan, setahun setengah lah, biar bisa juggling semuanya.
0: Okay. Dulu kamu sempat siaran?
1: Enggak sih.
0: Enggak sempat jadi penyiar radio?
1: Enggak, kenapa enggak?
0: Enggak, aku kira tuh kamu pernah sempat siaran gak ya?
1: Enggak pernah. Tapi seru sih siaran.
0: Kamu seru. Ada program-program di YouTube?
1: Enggak juga.
0: Bikin-bikin konten enggak?
1: Oh, kalau konten sih mungkin kayak cover gitu-gitu. Cuman kalau ngobrol sih gak pernah sih.
0: Oh gitu, kayaknya seru deh kamu pendengar dan penanya yang bagus sepertinya.
1: Makasih ya.
0: Anak jurnal masa iya?
1: Jurnalistik kita.
0: Anak jurnal masa gak bisa ini sih?
1: Iya, cuman emang seru sih ngobrol sama orang. Oh, cuman mungkin buat tugas kuliah aja sekali kali ya. Buat tugas kuliah.
0: Pernah wawancara siapa pas kuliah?
1: Kayak waktu itu bukan dosen sih. Jadi dosen tapi cuman orang akademik juga. Udah wawancara beliau sih. Sama waktu itu aku pernah magang juga di salah satu stasiun TV juga, cuman media service. Jadi aku sama sekali enggak tampil ataupun ngobrol.
0: Kalau pengen ngirin lagumu udah bisa di mana saja kah?
1: Sudah bisa di seluruh DSP pastinya. Terus sudah bisa juga dipakai soundnya di sosmed-sosmed, di Instagram kalau lagi galau atau mau nyindir seseorang. Boleh tuh di TikTok, banyak banget kan sekarang. Alhamdulillah di sound usage-nya. Biasanya kayak selfie-selfie cantik gitu. Terus kayak bisa kok sekarang cantik tanpa kamu gitu. Jadi udah ada vibe gitunya tuh mereka udah dapat gitu. Dan yang pastinya bisa di request di Fox 91.7 FM.
0: Nah itu dia gitu. Kayak coba seolah-olah jadi penyiar dong. Teman Fox dong request kesini gitu. Tapi kayak penyiar gitu.
1: Gimana ya, aku jadi gak bisa nih kalau digituin.
0: Suka pokoknya, malu ya.
1: Suka malu tiba-tiba. Pokoknya request terus di Fox 91.7 FM. Kata siapa. Cuman fun fact, dulu ibu aku pernah kerja di radio dulu, magang atau gimana. Terus ibu aku pernah ngangkat telepon. Terus habis itu kayak, iya selamat pagi gitu-gitu. Terus habis itu ditanyain sama atasan, itu siapa tadi yang ngangkat telepon gitu kan. Terus kayak ada nih Dian, ibu aku Dian kan. Ini Dian segala macam, itu suruh dong siaran gitu. Jadi ibu aku pernah siaran atau kayak ngisi voice over gitu gara-gara ngangkat telepon suaranya.
0: Bisa gitu ya?
1: Iya. Gak tahu. Terus kayak ya udah gitu. Jadi kayak ibu seneng ngobrol juga orangnya. Gitu, nurun kali ya.
0: Iya bisa jadi kayaknya. Iya bisa jadi. Padahal kamu satu keluarga banyak ya, tapi kayaknya semuanya ke kamu. Ambruknya ke kamu semua ya.
1: Kebanyakan sih beberapa. Cuman kayak abang aku di film gitu. Jadi kayak ada film. Ada yang kreatif juga.
0: Seru dong kalau bikin music video tinggal sama abang.
1: Mana mau dia. Agak-agak ini ya, kayaknya dia agak ribet. Aku gak bisa sih kerja sama dia. Kayak gak serius kayaknya deh.
0: Iya ya.
1: Gak serius pasti. Cuman ya dia juga banyak project sih. Jadi
0: ya sudah, berarti next project apa nih kamu sendiri? Entah mau di lagu, entah mau di bisnis, terserah.
1: bisnis sih pastinya mau nyelesain ini juga, yang ada di Bandung juga. Terus habis itu kalau clothing line alhamdulillah sudah autopilot, jadi tinggal apa namanya, jualan-jualan saja. Terus kalau misalnya untuk musik sih aku pengen EP sih nextnya.
0: EP lucu ya. Yes,
1: itu goals aku dari dulu sih zaman di label.
0: Okay.
1: Semoga saja.
0: Iya kayaknya emang harus sering banget ngobrol sama orang-orang labelsnya ya.
1: Betul.
0: Nanti sama Raffi ngobrol.
1: Iya. Raffi. Raffi soalnya kan dia juga penyanyi.
0: Betul.
1: Terus habis itu
0: punya label suka juga.
1: Iya punya label. Yeah. Oh punya label ya?
0: Punya dong.
1: Oh aduh. Aku lihat tuh di profilnya tuh sempat ada berapa
0: 301
1: ya ya benar-benar.
0: Ntar kemurah kan sama Raffi kan?
1: Yes.
0: Nah di situ tuh cari ilmu kali ya.
1: Boleh.
0: Oke deh kalau gitu Tiffany kenang tinggi banget ya.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak.
0: Sudah mampir ke Fox Radio Bandung, jangan kapok ya.
1: Kakaknya jangan kapok ya.
0: Enggak dong. Ya sudah. Banyak. Ini tadi sempat nyanyi di bawah sebenarnya ya. Tapi kalau mau lihat music videonya akan ada di YouTube aja ya. Jadi buat teman Fox nih kalau mau request bisa langsung aja cari aja Tiffany Kenanga ya, kata siapa. Bye Tiffany.
1: Thank you.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hai, aku Tiffany Kenanga dan hari ini aku mau membawakan single terbaru aku berjudul Kata Siapa, tentang perjalanan move on dan menemukan seseorang yang lebih indah. Hanya di Fox Music Room.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Fox Radio Bandung.
6: Feel good.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan
2: Vox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami, dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas, dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812 8999 1995. Follow Instagramnya di @new

0: Hospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with new Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Pemerintah Indonesia merencana merevitalisasi sekitar 200 museum dan bangunan cagar budaya. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pemerintah Indonesia merencana merevitalisasi sekitar 200 museum dan bangunan cagar budaya di berbagai daerah. Program ini bertujuan menjaga warisan sejarah sekaligus menjadikan museum lebih menarik, modern, dan ramah bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Revitalisasi akan mencakup perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas pameran, hingga pemanfaatan teknologi digital agar pengalaman pengunjung menjadi lebih interaktif. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata edukasi dan memperkuat pelestarian budaya nasional. Pemerintah menargetkan museum dan cagar budaya tidak hanya menjadi tempat menyimpan sejarah, tetapi juga menjadi ruang belajar, rekreasi, dan penggerak ekonomi kreatif serta pariwisata di berbagai daerah Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox News Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Musik-musik terbaik setiap hari.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
1: senja. Halo, selamat sore Tone Fox. Di sore hari ini seru senja ditemenin dulu sama Raden Citra. Walaupun hari ini Pepinya gak hadir, tapi sama Raden Citra juga bakal dikasih tahu nih tentang info-info yang lagi viral di sosial media. Kira-kira apa aja? Kalau mau tahu, stay tune barengan sama Raden Citra di seru senja sampai jam 6 sore.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat sore semua, seru senja tanggal 6 Agustus 2026 ditemenin dulu sama Raden Citra. Karena Pepi Travi lagi ada halangan untuk hadir hari ini. Tapi bukan berarti seru senjanya gak seru ya. Tetap bakal seru teman Fox, karena di seru senja udah pasti bakal ngasih info-info yang lagi viral di social media ya. Yang info satu ini nih tentang industri minuman keras atau alkohol yang katanya merugi sampai 13.500 triliun dalam 4 tahun terakhir. Kok bisa? Ini emang karena penyebabnya adalah perubahan gaya hidup orang-orang sekarang yang semakin sadar dengan kesehatannya, yang mana banyak konsumen memilih untuk hidup lebih sehat, mengurangi konsumsi minum alkohol dan beralih menghabiskan uang untuk olahraga, traveling, minum kopi premium ataupun pengalaman-pengalaman lainnya. Dan menariknya nih, dari riset terbaru IWSR nunjukin kalau misalkan tren minum itu ternyata lebih sedikit nih sekarang, gak cuma terjadi pada Gen Z doang, tapi baby boomers justru jadi generasi yang paling banyak mengurangi konsumsi alkohol dalam beberapa tahun terakhir. Berarti industri alkohol sekarang menghadapi perubahan perilaku yang lebih luas, jadi bukan sekedar pergeseran biasa atau di satu generasi aja, tapi di hampir seluruh generasi. Ih, keren ya. Wellness nih sekarang bukan lagi sekedar tren, tapi mulai mengubah cara yang membelanjakan uang dan juga menikmati hidup nih sekarang ya. Nah, kalau misalkan kamu sendiri melakukan hal yang sama gak teman Fox, atau lebih memilih untuk ngabisin uang buat gaya hidup yang lebih sehat, kasih tahu dong cerita-ceritanya kamu dalam mengelola uang dan juga kehidupan kesehatan kamu sekarang. Boleh lewat VMA, boleh lewat TikTok juga atau Instagram kita, dan pasnya di WhatsApp 08122 4774 917.

0: sebel banget kalau misalkan kulit udah mulai ngelupas-ngelupas. Ini pertanda kalau misalkan kulit kamu butuh kelembapan, teman Fox. Nah, untuk melembapkan kulitnya kamu, kamu bisa pakai Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanam Mila Tanamu yang punya kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan juga peppermint oil yang dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit, dan juga buat rambut nih bisa, teman Fox, untuk menyuburkan rambut. Harga satu botol per 100 ml-nya adalah Rp225.000 dan kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanam Mila Tanamu di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

From Garfield ke Station Fox Radio Bandung, Feel Good, ini dia Niji dengan Laskar Pelangi menemani suara kita hari ini yang lagi golden hour. Kalau misalkan lagi golden hour gini, Citra paling seneng ngelewatin jembatan Pasupati nih teman Fox. Terus kalau misalkan ngelihat ke sebelah kanan ya, kalau misalkan perginya dari arah Suci, ngelihat teras Ciampelas yang aduh kayaknya sayang banget nih gak dipakai lagi. Padahal lucu itu ya, warna-warni, tapi sayangnya karena tidak digunakan jadinya udah terlihat kurang bagus lah ya teman Fox. Nah ini nih tentang kawasan Ciampelas, ini bakal ada rencana yang mana dari KDM nih bakal tata ulang kawasan Ciampelas. Jadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini bakal membawa misi besar buat mendesain ulang atau membenahi kawasan Jalan Ciampelas nih teman Fox. Dan ini merupakan langkah strategis yang diambil sebagai salah satu bentuk persiapan Pemprov Jabar menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastranegara supaya nanti kota Bandung tuh siap menyambut kembali kedatangan para wisatawan. Alasan utamanya KDM melakukan penataan masif ini untuk mengembalikan marwah kawasan Ciampelas yang dari dulu tuh terkenal sebagai pusat industri kreatif dan jadi barometer mode gitu ya. Dan integrasi proyek ini ditargetkan bisa memikat wisatawan mancanegara terutama dari negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam supaya bisa balik lagi memadati Bandung gitu teman Fox. Nah, KDM juga menargetkan kalau proses administrasi dan pelelangan nih bisa tuntas dalam waktu 1 bulan. Jadi semua pengerjaan fisik di kawasan Ciampelas bisa selesai di Oktober 2026. Ini cara lihat sumbernya dari Pikiran Rakyat. Nah kalau menurut kamu gimana teman Fox? Apakah menurut kamu lebih baik Ciampelas dikembalikan lagi seperti awal di mana lagi ada Spider-Man, terus ada Superman dan lain-lain? Tapi kalau misalkan dihancurin jembatan Ciampelasnya juga kayak sayang banget ya, ngabisin duit teman Fox. Nah gimana menurut kamu?

bersiap-siaplah. Waktunya Fox rilis. Biar kita jadi kenangan, menandai babak baru buat Paul Aro sebagai penyanyi dan penulis lagu yang mengedepankan kejujuran emosional dalam bentuk yang paling sederhana tapi paling menghantam. Alih-alih menghadirkan kisah cinta yang dipenuhi konflik besar atau drama yang meledak-ledak, Paul memilih bercerita tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan banyak orang. Sebuah hubungan yang terasa begitu tepat, tapi perlahan harus berakhir karena perbedaan yang gak pernah bisa dipertemukan. Ini dia, Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hello. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.

Kalau perjalanan kamu lagi kena macet, berharapnya sih bisa terbang ya Taman Fox, tapi nggak mungkin juga karena nggak punya sayap. Kalau misalkan kamu lagi kena macet, ya jangan lupa untuk minum air putih Taman Fox, karena kalau misalkan kamu kena macet di perjalanan itu bikin emosi dan pastinya bisa bikin kamu dehidrasi juga Taman Fox. Nah, sebagai orang dewasa, kita tuh punya aturan, punya ukuran ya, maksudnya yang harus dipenuhi selama sehari-hari itu sekitar 2 sampai 2,5 liter sehari. Kamu udah minum air putih belum? Nah, kamu juga kalau misalkan lagi minum air putih, biasanya sambil duduk atau berdiri. Kalau misalnya kamu punya kebiasaan minum sambil berdiri, itu tuh bisa bahaya banget loh buat organ tubuhnya kamu. Ternyata kebiasaan kecil ini tuh bisa berdampak pada kesehatan tubuh, mulai dari gangguan pencernaan, terus meningkatnya resiko mah, sampai membuat proses penyaringan ginjal jadi kurang optimal. Dan minum sambil duduk tuh secara alami bikin kamu minum jadi lebih perlahan dan juga lebih sadar, lebih mindful gitu loh ya. Jadi tubuh kamu tuh bisa berada dalam kondisi yang lebih rileks saat menerima cairan di dalam tubuh. Nah, kebiasaan ini juga dipercaya bisa membantu proses pencernaan terasa lebih nyaman gitu Taman Fox, menciptakan suasana yang tenang dan juga mendorong kamu buat minum dengan penuh kesadaran, bukan tergesa-gesa. Kalau misalkan buru-buru yang ada nanti minumnya malah keluar dari hidung ya. Jangan, jadi biasainlah mulai dari sekarang memulai kebiasaan sederhana ini untuk keseimbangan hidupnya kamu, kesederhanaan dan juga mindfulness yang lebih bermanfaat untuk tubuh kamu maupun jiwanya kamu.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Zuk.

0: viral, gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Di jam kedua ini masih ada berita-berita viral yang bakal Raden Citra sampaikan untuk kamu teman Fox. Salah satunya adalah berita dari Ariana Grande dan juga beberapa komentar dari teman-teman Fox lainnya terkait yang tadi Citra ceritain. Kalau kamu mau komen boleh juga nih teman Fox di Instagram kita di @foxradio.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangga-sangga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Yang namanya keabadian tuh kayaknya satu hal yang mahal banget teman Fox ya. Dan memang di dunia ini gak ada yang abadi, termasuk karir dan juga kesehatan. Nah, inilah hal yang lagi dialami sama Ariana Grande yang memutuskan untuk hiatus sementara waktu ini. Jadi bukan karena tiba-tiba ya, kalau misalkan kamu ngikutin banget Ariana Grande dari karirnya, terus dari filmnya juga, terakhir di Week Citra nonton tuh kayaknya ada yang berbeda gitu dari Ariana Grande ya, yang dulunya gemuk terus kok lama-lama kok makin kurus gitu ya. Nah sekarang Ariana Grande memutuskan untuk hiatus sejenak dari dunia hiburan dan dari sorotan publik setelah menyelesaikan rangkaian Eternal Sunshine Tour. Ini tuh diambil untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan juga mentalnya setelah ngejalanin jadwal konser yang intens banget, sekaligus untuk istirahat dari sorotan dan juga komentar publik terkait perubahan bentuk tubuhnya belakangan ini. Banyak banget yang bilang kayaknya nih Ariana sakit deh, entah karena dia sakit mental kah atau misalkan anoreksia dan lain-lain. Tapi kita selalu berharap Mbak Ariana Grande bisa kembali ke dunia hiburan secepatnya dan pulih dari sakitnya, kalau misalkan memang sakit ya. Dan menurut Raden Citra sih, seperti yang Citra bilang kemarin, Mbak Ari kayaknya harus ini deh, jalan-jalan ke kota Bandung, nyobain kulinernya supaya cepat gemuk. Men-

Siapa nih di antara kamu yang lagi stres banget hari ini karena kerjaan menumpuk, terus udah gitu ketemu sama anak di rumah, anaknya rewel. Aduh, butuh banget ketenangan ya kayaknya. Nah, kalau misalnya kamu lagi butuh ketenangan, langsung aja me time dengan Dupa Sanga-Sanga Taman Fox. Kamu bisa menemukan ketenangan alami dari Dupa Premium Sanga-Sanga. Dan Dupa Sanga-Sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres. Untuk harga satu bungkus Dupa Sanga-Sanga itu Rp20.000, dan kamu bisa dapetin Sanga-Sanga ada Dupa Sanga-Sanga maksudnya di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Sekarang waktunya Citra untuk bacain komen-komen dari teman-teman Fox tentang tren perubahan orang yang lebih milih hidup sehat nih sekarang-sekarang, yang merugikan perusahaan-perusahaan miras sampai 13.500 triliun rupiah. Wow. Keren banget ya mindfulness-nya orang-orang nih sekarang. Kok mindfulness? Maksudnya wellness care-nya orang-orang sekarang makin meningkat, yang mana kalau misalnya minum alkohol itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini ada komenan dari Aming73. Pantasan nih minuman alkohol sekarang yang impor tuh relatif lebih murah daripada sebelumnya, berbanding terbalik dengan whey protein yang harga jualnya makin gak ngotak sama bahan impor dan memakai padahal sama-sama bahan impor dan pakai dolar belinya katanya. Ini jadi salah satu bukti kalau orang-orang sekarang memilih whey protein ya daripada minuman alkohol. Nah, ada juga komenan dari Mikawali yang ternyata katanya ini menunjukkan untuk mengurangi konsumsi miras, tidak selalu harus kampanye anti miras ya, ternyata bisa dengan terus mengkampanyekan hidup sehat dan olahraga. Betul. Sekarang banyak banget ya orang-orang yang ikut event-event lari, entah itu 5 km, half marathon atau 10 km gitu kan. Emang sih harganya enggak murce gitu ya, harganya mahal, tapi sebandinglah dengan kesehatan yang kita dapatkan juga teman Fox. Belum lagi kalau misalkan bayar mahal juga banyak benefit yang kita dapetin kan, kayak produk-produknya lah, respeknya lah, baju dan segala macamnya. Nah, keren banget nih kalau misalkan terus dilakukan, kayaknya orang-orang bakal makin sehat nih ya. Ada informasi, maksudnya ada komentar juga dari salah satu teman Fox yang namanya Edi Priyono. Sebaliknya nih, kopi semakin di depan. Yes, habis olahraga lanjut nongkrong ngopi. Ya, yes, sekarang culture-nya begitu ya. Jadi orang-orang lari pagi terus habis gitu nongkrong deh, ngopi-ngopi cantik. Dan bahkan kalau misalkan Citra lihat kemarin updatean dari orang-orang dari Threads dan juga di X ya, rame nih katanya anak-anak muda dugems masih, tapi nggak pakai minuman keras. Keren. Culture yang terus harus dibudayakan.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

hidup sehat tanpa minuman keras nih keren banget teman Fox ya. Salah satu culture yang perlu dibudayakan karena ya kesadaran kesehatan orang sekarang makin meningkat. Olahraga jadi satu hal yang diutamakan dibandingkan dengan hal-hal yang negatif lainnya. Nih keren banget ya. Kalau misalnya kita bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan minum minuman alkohol, ini kesehatan orang Indonesia kayaknya makin terdepan deh teman Fox. Yang namanya gaul gak mesti harus minum minuman keras kok, minum air putih aja. Apalagi kalau misalkan kamu abis olahraga baluran pakai sanga-sanga. Bah, terbaik banget teman Fox ya. Kalau misalkan abis lari sore atau sepedaan sore, biasanya kaki tuh suka kenceng gitu kan ya. Nah untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat nyeri otot atau misalkan nyeri persendian, jangan lupa untuk selalu sedia sanga-sanga travel size yang klasik ataupun ultimate teman Fox ya. Karena sama-sama bisa menyembuhkan dan mengurangi rasa tidak nyaman akibat nyeri otot ya. Sampai sini dulu untuk seru senjangnya barengan sama Raden Citra. Nanti kita bakal lanjut lagi di malam hari di Fox Night Show. Dan kamu boleh request lagu favorit kamu apa aja bebas. Kalau sekarang mah istirahat dulu ya, saya lapar.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Setelah vakum 10 tahun, Momo hadir kembali bersama Enau dengan merilis single Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai, tapi harus menghadapi kenyataan kalau perbedaan keyakinan ngebuat hubungan mereka berada di persimpangan yang sulit. Versi terbaru ini menghadirkan dinamika yang berbeda. Melalui perpaduan karakter vokal Enau dan Momo, warna vokal Momo yang penuh penghayatan memberikan perspektif baru terhadap cerita dalam lagu, menjadikan dialog emosional antara dua sudut pandang terasa semakin hidup dan menyentuh. Ini dia, Enau dan Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
2: Hari raya kita sudah pasti berbeda. Yang menjadi

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hildulit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Lanjut lagi barengan sama Raden Citra di Fox Night Show Taman Fox. Yes. Dan hari ini Citra gak sendirian, bakal ngobrol seru barengan salah satu artis yang bawa lagu terbarunya. Siapakah dia? Jangan lupa untuk pantengin on air dan juga Instagram kita di @foxradio.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Nah, sekarang Raden Citra udah live on air nih barengan sama teman-teman dari Titanium. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dari mana?
2: Dari mata turun ke hati.
0: Cina, ini dari siapa aja nih dari Titanium malam hari ini? Kenalan dulu dong.
1: Ada aku, Oki. Ada Ayu.
2: Ayu Ting Tong.
0: Ini Ayu Ting Tong beneran nih.
3: Ada Bapak Febri.
0: Ada Febri, ada
1: Iman, ada Ivan.
0: Ada Iman dan Ivan, yes. Ya, mirip-mirip nih namanya. Mirip. Tapi mudah-mudahan aku enggak kecelatot ya. Terima kasih banyak udah hadir ke Fox Radio Bandung malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: BTW udah malang melintang ya dari panggung ke panggung kayaknya Titanium nih.
1: Lumayan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Emang udah berapa lama sih kebentuknya Titanium ini?
2: Berapa ya? 2012.
0: Wow, udah lama juga ya ternyata. Dari kayaknya aku baru lulus SMA.
1: Kita juga ya SMA kok main bandnya. Pas SMA.
0: Beneran nih dari SMA ngebandnya?
1: Enggak.
0: Oh, pokoknya udah lama aja ya sampai sekarang bertahan. Ih, luar biasa. Keprok dulu
1: atau baru?
0: Tapi ini cukup penasaran juga karena kan sekarang lagi usumnya nama-nama band dengan unsur-unsur kayak perunggu lah,
1: sumber daya alam
0: betul ya. Ada titanium nih sekarang, kenapa nggak emas gitu, perak? Kenapa pilih titanium? Perunggu kan udah ada
3: dari Bandung, jadi nggak emasnya, emas Jawa.
0: Ya, jadi emang dari awal emang udah namanya titanium.
2: Iya,
0: dari tahun 2012 itu udah titanium. Tapi kalau misalnya secara personil dari 2012 ini
2: ada pergantian
0: ya. Yang dari awal banget siapa nih?
2: Aku,
1: Ayu, Iman.
0: Ayu dan Iman. Oh, ada seleksi alam ternyata ya di sini. Tapi akhirnya bertahan sampai 2026 ini ya. Dan punya single terbaru judulnya apa sih?
2: Cinta yang ku nanti.
0: Nah, sebelum kita ngobrol tentang cinta yang ku nanti, mau nanya-nanya dulu nih soal titanium ya. Kalau misalnya titanium diajakin main di festival musik gede nih, milih main di festival musik gede atau jadi opening band favorit?
2: Kalau aku band favorit,
0: enak.
2: Soalnya pengen sama Ceylon 7.
0: Pengen jadi openingnya Ceylon 7 ya. Oke, kalau yang lain mungkin dari Iman,
2: Fabio,
0: Doki.
1: Pep.
0: Apa Pep?
3: Festival besar.
0: Oh, biar duitnya lebih cuan. Tetap ya. Nah, kalau misalnya kalian dikasih sayap nih sama Tuhan ya, lebih milih untuk terbang, bisa terbang tapi cuma 1 meter atau bisa teleportasi tapi nyasar terus?
1: Mending gak punya sayap.
0: Mending gak punya sayap, Cenai.
3: Bisa terbang.
0: Kayak ayam gitu, dia bisa terbang tapi cuma ngek gitu doang ya.
1: Ngaclok ya, teman.
0: Ngaclok ya.
1: Bukan terbang.
0: Jadi ada yang milih teleportasi nih ya.
1: Gak ada, soalnya nyasar terus.
0: Nyasar terus ya. Tapi kalau misalkan teleportasi ke momen di masa lalu gitu ya, momen waktu kecil, ada gak sih hal-hal yang bikin kalian malu tapi masih diingat sampai sekarang?
2: Apa?
0: Yang tidak terlupakan. Apa tuh? Momen lucu atau misalkan yang gak dienakin, gak mengenakan waktu masa remaja. Apalagi kan titanium dari 2012 nih kan. Ada gak momen-momen yang masih diingat gitu sampai sekarang?
2: Ada.
0: Apa tuh? Ayo.
2: Aku jatuh dari stage.
0: Aduh Gusti. Itu tahun berapa?
2: Kecil.
0: Emang udah nyanyi dari kecil?
2: Oh ya, dari kecil.
0: Ah, sebenarnya kalau misalkan jatuh itu
2: enggak dari kecil banget.
1: Ah, segini lah semeter. Ya.
0: Sakit.
2: Iya, Bu, semampai kan kalau kecil, semeter enggak sampai.
0: Di antara yang lain ya. Kalau misalkan jatuh sakitnya enggak seberapa, tapi malunya sih ya itu yang masih diingat. Oke deh. Tadi ngobrolin tentang singlenya, judulnya adalah Cinta Yang Ku Nanti. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya, lebih jauh tentang singlenya ini. Tapi sebelumnya kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Here With You dengan Three Doors Down.

0: yang sekarang lagi garuk-garuk karena kegatelan. Kegatelannya bukan karena sifat ya, tapi karena emang gatel aja belum mandi. Nah, kalau misalkan kamu lagi gatel-gatel karena alergi atau misalkan karena masalah kulit lainnya, kamu bisa pakai sabun Tanamila Tanamu Klasik, teman Fox. Yang mana sabun Tanamila Tanamu Klasik ini berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanamu Klasik dan bisa mengatasi gatel-gatel karena alergi, panu, dan juga bekas jerawat nih. Harga satu sabun Tanamila Tanamu Klasik itu Rp50.000. Dan kamu bisa dapetin sabun Tanamila Tanamu Klasik di Kimia Farma, di Century K24, dan pastinya ada di Fox Radio Bandung. Tuan Fox, tinggal melipir aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: From your Vilga Station, Fox Radio Bandung Vilga. Ini dia Cinta Yang Kunanti dari Titanium. Dan kebetulan kita juga lagi ngobrol barengan sama yang nyanyinya langsung nih. Masih barengan sama Titanium. Yeay. Cinta Yang Kunanti ini ceritanya tentang apa sih?
1: Coba
0: cerita, cerita cintanya siapa?
2: Cintanya Pak Oki.
1: Cintanya Pak Oki. Gak tahu cintanya Ivan tuh.
0: Semuanya ini saling menuduh. Wah, ini mah cinta semuanya berarti ya.
1: Iya, cinta semuanya. Kayaknya pengalamannya semuanya dapet ini.
0: Semua orang punya kisahnya di Bener. Cinta Yang Kunanti ini ya. Tapi memang yang nyepainnya bareng-bareng atau Bukan. Oki doang? Siapa?
1: Bukan,
3: ada produser kita.
1: Produser kita.
0: Ada orang di balik ini ternyata ya. Nah, ini kan tadi sempat ngobrol juga kalau misalkan Titanium ini kan udah dari 2012 ya. Kenapa baru terfikirkan di tahun 2026 ini untuk bikin single Cinta Yang Kunanti?
3: Kenapa? Kenapa tuh?
0: Karena udah
3: baru
0: cukup
3: sadar.
0: Lama. Baru
3: iya,
0: sadar.
1: Yang aku bilang tadi, kan selama ini kita manggung
3: sibuk manggung
2: terlalu fokus, terlalu fokus
1: gitu. Jadi belum kepikirin nanti karya kita apa nih?
0: Ternyata
1: kan udah ada yang ini di depan mata kan, apa enggak?
0: Jadi baru tersadarkan lah belakangan ini iya, ya. Iya. Kalau misalkan ternyata butuh identitas sendiri nih dari Titanium.
1: Udah lama banget.
0: Lagu ini tuh.
3: Pengennya ngeluarin singlenya udah lama.
0: Iya. Tapi ini udah ada di Songbank dari lama berarti.
1: Iya.
0: Berapa tahunkah dia bertelur?
1: Waktu itu
0: dia rami sampai akhirnya pecah.
1: Raminya tahun 2000.
2: Zaman Ariel juga ya.
3: 2008 sebelum Masehi.
1: 2022 ya, Pep ya. 2022 2023 ya.
2: Betul.
0: Ya, udah cukup lama ya, dari sekitar 4 tahun yang lalu ya, juga udah ada sebetulnya ya. Tapi memang selain tadi produser yang ada di balik lagu ini, ada siapa lagi sih yang terlibat dalam Cinta Yang Kunanti ini?
3: Lirik sih sebetulnya memang punya produser kita yang bikin. Cuman kalau musik, aransemen Titanium yang bikin.
0: Aransemennya dari Titanium sendiri ya. Dan kalau misalkan dibilang mungkin ini project lintas generasi juga ya. Kalau misalkan dari harapan dari Titanium sendiri untuk project ini apa sih yang pengen disampaikan gitu sama teman-teman Fox yang lagi pada dengerin?
3: Klasik sih sebetulnya, alasannya cuman kita tuh cuma pengen bisa didengerin aja sih. Yang pertama sih kita pengen punya karya. Karena menurut aku pribadi sih, kalau musisi itu legasinya cuma lagu ya, karya. Kalau misalkan cuma yang ngeband doang, kalau misalkan kitanya udah gak ada, mungkin gak akan
0: didengerin lagi gitu ya. Jadi biar terus dikenang gitu sama sih, orang-orang. Jadi akhirnya bikinlah karya Cinta Yang Kunanti ini ya.
3: Terus pengen ya didengar juga sama, relate sama anak-anak sekarang.
0: Anak-anak Gen Z gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk video klipnya sendiri udah ada belum sih?
3: Belum, kita memang lagi mau bikin nih. Lagi bikin dulu storyboard. Terus pitching juga model video klipnya. Tapi segera.
0: Rencananya segera. Kapan tuh syutingnya?
3: Tahun ini harusnya udah bisa rilis juga video klipnya.
0: Oh, jadi rencananya sekarang udah dimulai diramu lah ya. Dan akhir tahun mungkin ya, karena kita udah masuk ke akhir-akhir. 2026 udah tinggal berapa bulan lagi ya?
1: Mudah-mudahan gak di akhir sih.
3: Iyalah, pertengahan lah. Bulan apa sekarang tuh?
2: Pertengahan apa?
0: Agustus. Bulan ini?
1: Mudah-mudahan September.
3: Oktober harusnya. September atau Oktober
0: lah ya. Kalau misalkan mau lihat-lihat nih karya-karyanya dari Titanium tuh, di mana nih bisa lihatnya?
3: Ada di sosmed kita juga ada.
0: Apa tuh sosmednya?
3: Instagramnya tuh
0: enggak apa,
3: Titanium Band underscore official underscore.
0: Ada underscore-underscore-nya tuh teman Fox ya. Jadi langsung dicari aja Titanium underscore official ya.
3: Titanium Band underscore official underscore.
0: Nah, Titanium ini kan tadi sempat ngobrol juga kalau misalkan Titanium adalah band yang reguleran kesana kesini gitu ya. Dan baru sekarang punya identitas sendiri. Sempat ngerasa gak sih kayak aduh takut kehilangan identitas nih, karena kata orang nih yang ngeband gitu ya, kalau band wedding sama band beneran tuh jangan disatuin katanya gitu. Kalau dari kalian sendiri kehilangan ada rasa takut kehilangan identitas nggak sih?
1: Enggak sih
3: sebetulnya. Enggak.
0: Karena udah ini ya, udah Titanium tuh udah
1: ada punya nama juga.
3: Jadi gedenya memang di event-event dan reguler-reguler.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Fox lagi pada dengerin terus mau weddingannya sama Titanium, bisa ya. Bisa banget. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama teman-teman dari Titanium. Dan Cero bakal puterin dulu satu lagu dari Caleb J dengan It's Only Me, Only Me, sorry, di Fox Night Show.

0: 87.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good, masih barengan sama Citra dan juga teman-teman dari
1: Citra News.
0: Citra News ini dikenal sebagai band yang udah melanglang buana ya di reguleran kafe atau misalkan di wedding juga ada, bahkan sampai event perpisahan anak SD. Benar. No, penting mah cuan, cuan pokoknya mah ya. Tapi kalau misalkan di antara event-event yang pernah dilewatin gitu ya dari tahun 2012 sampai sekarang, ada enggak sih yang memorable banget lah ya, enggak bisa dilupain gitu?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Waktu acara buku Erlangga.
0: Ah, kenapa?
2: Nggak nyangka aja.
0: Kenapa jadi kok dari band ke buku nih?
2: Bukan, nah, itu di acaranya. Diundang.
0: Oh, di acaranya.
2: Acara gathering buku Erlangga.
0: Oh, emang kenapa?
3: Temanya.
2: Dengan temanya nggak nyangka, dikirain itu tuh game ya waktu itu di salah satu hotel.
3: Gitu kan, ya.
2: Dikirain ternyata itu tuh
3: buku.
2: Dan cuannya juga gak nyangka.
0: Alhamdulillah. Ya benar ini Maya.
1: Waktunya pas,
2: pas. Jadi rate yang kita minta waktu itu pas. Ditambahin lagi 10 kali lipat.
0: Waduh. Memorable-nya bener ya. Tapi kalau misalkan yang benar-benar gak ngeenakin, pernah gak sih misalkan dulu waktu awal-awal ngeband dibayarnya pakai nasi kotak lah atau apa lah gitu?
2: Kalau nasi kotak gak
1: umum
2: pernah.
1: Umum sih pastilah.
2: Kalau nasi kotak mah gak pernah.
0: Nasi... Ah, alhamdulillah tuh cuannya
1: segitiga. Coba nasi segitiga.
2: Tapi alhamdulillahnya tuh Titanium gak pernah sama sekali gak dibayar sama uang. Cuma nasi doang gak pernah.
1: Pasti ya. Ada uang lah.
2: Ada uang.
0: Pasti
2: cuman
0: ada, ya.
2: Gak, kita gak nyangkanya tuh sampai bisa sampai sedetik ini dari kecil sampai sekarang.
0: Alhamdulillah ya. Ya. Dari tahun 2012 loh, luar biasa. Nah ini kan juga sempat ada seleksi alam lah ya di dalam Betul. Titanium gitu ya. Nah di antara personil Titanium nih, yang paling nyebelin, yang paling sering kirim-kirim reel receh atau di grup gitu yang saling berisik, yang paling berisik siapa?
2: Ada.
1: Oke.
2: Okay. Sama pemain bass. Cuman pemain bassnya nggak berhalangan, nggak bisa datang.
0: Oh, hari ini nggak bisa hadir. Apa sih emang yang berisiknya dari Oki?
3: Iya, Oki paling berisik.
0: Kenapa?
4: Suka ngajak itu apa namanya?
0: Ngajak apa nih? Bentar.
4: Namanya login. Di jamnya istirahat login dulu gitu. Nyuruh perang.
3: Paling login
0: Senaya. Aduh. Tapi kalian suka
1: game sih, game.
0: Lebih ke oke.
2: Bukan yang itu, bukan. Game.
0: Oke. Tapi kalian pernah berantem enggak sih? Secara udah lama banget ya, maksudnya bareng-bareng pasti menyatukan banyak kepala menjadi satu tuh kan satu hal yang enggak mudah gitu ya.
2: Dia pemain seksual pernah berantem.
0: Berantemnya sampai jotos-jotos.
2: Iya.
0: Oh, serius? Oh,
2: iya. Kata dia udah enggak usah dipisahin katanya.
0: Oh.
2: Biar aja berantem katanya. Biar lucu. Tapi akhirnya enggak sih. Itu cuman ini aja.
1: Ya, berantem orang-orang tua.
0: Bukan. Jangan dihalat atau itu nyama gitu.
2: Dia masih muda. Dia pemuda. Soalnya dia paling muda di antara kita semua.
0: Di antara Titanium ini paling muda.
2: Pemain seksual paling muda.
0: Oh, oke, okay. Baik. Tapi kalau misalkan lagi workshop nih ya, lagi serius, itu pernah berantem juga?
2: Enggak.
1: Jarang, biasanya cuman adu argumen aja.
0: Ya, jadi penengahnya biasanya siapa nih?
2: Penengahnya ada.
1: Enggak ada, akhirnya sadar sendiri.
0: Udah dewasa cenah ya.
1: Capek kan biasanya. Sepuh mah pasti.
0: Udah. Seven lagi. Enggak selesai. Nah, lah ya gitu ya.
1: Biasanya selesai sama kopi.
0: Selesai dengan segelas kopi ya. Tapi kalau harapan sendiri dari Titanium nih untuk karir kedepannya, selain punya Cinta Yang Kunanti yang mudah-mudahan sukses ya.
1: Amin.
0: Mungkin ada project EP kah, atau misalkan nanti bikin album? Kalau misalkan tadi kan diobrolin, mudah-mudahan di akhir bulan ini atau September Oktober bakal ada music videonya gitu kan. Kalau misalkan kedepannya lagi mau ada project apa?
1: Single album kedua. Sih
3: album.
0: Sama album. Single kedua dulu.
1: Single kedua udah siap.
2: Udah siap.
0: Oh, udah siap.
1: Tinggal lagi masuk ke studio record.
0: Oh, tinggal di diramu. Udah diramu, tinggal dimasak.
1: Iya.
0: Abis itu baru ke album. Ini rencananya kapan emang kalau misalkan mau rilis nih?
1: Single kedua.
0: Heeh.
1: Single kedua mungkin di awal tahun.
0: Di awal tahun. Oke, okay. Dinanti lagi ya datang ke sini.
1: Iya, Mas. Sini terus pasti.
0: Pastilah ya. Nah kalau misalnya untuk project-project di kedepannya nih, untuk manggung-manggungnya yang paling terdekat kemana? Kapan? Boleh kok di sharing.
2: Oh, saya besok tanggal 16 Agustus di SummerCon.
0: Oh, rumahan. Mau 17-an ini?
1: 17-an
0: SummerCon. 16-an. 16-an,
2: mau 17-an. SummerCon, aku lupa namanya, grand-grand apa gitu.
0: Tapi ada event di sana ya, di
1: isi Grand sama Astrea.
2: Itu motor.
0: Tapi ini sama Titanium. Oke. Okay. Kalau Titanium sendiri kan sekarang udah punya Cinta Yang Ku Nanti. Kalau lagu andalannya, lagu yang lain nih, lagu teman-teman musisi yang lain yang selalu dibawakan apa sih?
2: Sekarang sih yang lagi banyak For Revenge ya.
1: For Revenge.
0: Kenapa? Di
1: top
2: request.
0: Oh, karena top request. Oh.
1: Kalau masing-masing mungkin ya punya.
2: Punya lagu masing-masing
1: kesukaan. Cuma so, kalau yang sering dibawain
2: For
1: sekarang
2: itu Revenge sama Hindia ya.
1: Sekarang. Hindia.
0: Oh, oke, okay. Itu ya lagunya. Tapi mudah-mudahan nanti Cinta Yang Ku Nanti akan selalu dibawakan ya di setiap eventnya. Oke. Okay. Terima kasih banyak untuk Titanium udah mampir di Fox Radio hari ini. Sebelum kita pamitan, mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman Fox yang lagi dengerin dari Titanium.
1: Jangan lupa dengerin lagunya Titanium di Fox Radio.
0: Sosial medianya, sosial medianya.
2: Di kita juga di TikTok, di Instagram.
1: Di DSP juga sudah banyak bisa didengarin. Sosmednya ada di Titanium Band _ official _
0: okay.
1: Instagramnya,
2: TikToknya
1: Titanium Band dot official.
0: Oke, okay, itu langsung di follow aja, dan kalau misalkan pengen dengerin langsung yang cepat mah request aja di sini ya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih untuk Titanium, sukses terus, mudah-mudahan nanti single keduanya segera rilis ya.
1: Amin.
0: Terima kasih.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

yang lagi gak menentu kayak sekarang. Karena kan sekarang udah masuk ke peralihan musim kemarau ke musim hujan, teman Fox. Ini kalau misalkan cuacanya kayak gini, kulit cepat kering. Belum lagi kalau misalkan udah di atas 25, aging udah mulai kelihatan ya. Ada keriput di ujung mata, di smile line. Ah tidak! Pakailah sangat-sangat natural cream, teman Fox, yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah serta membantu meregenerasi kulit. Dan sekarang harga satu sangat-sangat natural cream itu lagi promo di 40 ribuan aja. Selama persediaan masih ada, kamu bisa dapetin khasiat yang tadi Citra bilang. Nah, untuk kamu yang mau beli, langsung aja merapat ke Fox Ready Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Setelah kita ngobrol-ngobrol barengan sama Titanium, kita bakal balik lagi untuk bacain requestan kamu, teman Fox. Kalau kamu mau diputerin lagu favorit kamu, langsung aja di 08122 4774917. Tinggal di WhatsAppin, tinggal bilang juga di Instagram kita di @foxradio. Boleh banget, sampai jam 9.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku.

Dari 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia Nine Ball dengan Maaf Harus Pergi, direkuas sama Fahriel Hardiaman. Terima kasih. Dan habis ini Raden Ciro udah siapin buat kamu ada lagunya Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Ada lagi lagunya Beyonce dengan Irresplaceable. Hey, spesial untuk kamu teman Fox malam hari ini di Fox Net Show. Buat yang lagi di perjalanan dan lagi bersantai di rumah, pengen diputerin lagu favorit kamu, langsung aja WhatsApp di 081224774917 bareng Raden Citra di Fox Net Show.

misalkan kamu ngerasa pegel-pegel nih sekarang, boleh deh badan kamu dibalur pakai Ultimate Sanga-Sanga. Apalagi sekarang Ultimate Sanga-Sanga punya versi travel size-nya yang merupakan versi premium dari minyak Sanga-Sanga. Punya manfaat yang lebih intens nih dibandingkan dengan yang klasik ya, karena punya aromaterapi juga yang premium, bisa menenangkan pikiran kamu yang lagi pusing setelah berkegiatan hari ini ya. Harga satu botol 30 ml Ultimate Sanga-Sanga Travel Size itu Rp85.000 aja teman Fox. Yang mau beli langsung aja mampir ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C, dan kamu bisa dapetin di K24 ataupun di Kimia Farma teman Fox.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Setelah vakum 10 tahun, Momo hadir kembali bersama Enau dengan merilis single Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai, tapi harus menghadapi kenyataan kalau perbedaan keyakinan ngebuat hubungan mereka berada di persimpangan yang sulit. Versi terbaru ini menghadirkan dinamika yang berbeda. Melalui perpaduan karakter vokal Enau dan Momo, warna vokal Momo yang penuh penghayatan memberikan perspektif baru terhadap cerita dalam lagu, menjadikan dialog emosional antara dua sudut pandang terasa semakin hidup dan menyentuh. Ini dia, Enau dan Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda. Yang menjadi

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Vancouver, Feel Good Station, Fox Radio Bandung, Feel Good, and the Boss to Men dengan Water Runs Dry. Malam hari ini udah jam 23.05, berarti udah waktunya kamu bersiap tidur ya, karena jam segini biasa udah mulai buat yang usianya 30 plus. Tapi siapa nih yang punya kebiasaan tidurnya dengan lampu menyala, Tom Fox? Ternyata ada sebuah studi yang bilang kalau misalkan tidur dengan lampu terlalu terang, itu bisa bikin bangun tetap capek. Nah, intinya buat yang sering tidur dengan lampu nyala atau TV masih hidup, bikin efek tidur jadi kurang deep lah ya. Jadinya kerasanya tuh tetap capek begitu bangun. Ini ada penelitian yang nunjukin kalau misalkan cahaya sekecil apapun di kamar, itu tuh bisa bikin otak kamu mengasih sinyal kalau itu masih siang. Akibatnya tubuh jadi telat memproduksi melatonin, yaitu hormon yang bantu kita untuk cepat ngantuk dan tidur lebih nyenyak. Makanya meskipun mata kita tuh rasanya udah capek banget, tapi kamu tetap susah tidur karena ya kebiasaan kamu tidur dengan lampu terang benderang. Makanya kalau misalkan kamu pengen tidur lebih pulas berkualitas, matiin lampunya dan jangan lupa balur dulu pakai sanga-sanga.

melepaskan seseorang itu juga bagian dari mencintai diri, teman Fox. Kalau misalkan mencintai seseorang tapi malah bikin kamu sakit hati atau justru kita menyakiti orang lain, mending dilepasin aja. Tapi kalau misalkan ngomongin soal kebersihan kulit wajah, wah jangan dilepasin sih yang satu ini ya. Sangat-sangat facial wash, sabun wajah herbal dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan kulitnya kamu. Harga satu sangat-sangat facial wash sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kpk percepat pemenuhan hak korban penyekapan dan penganiayaan YTR di Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Vox Intelligence Radio Assistant.
1: Vox News.
0: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mempercepat pemenuhan hak korban dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR di Kota Bandung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta layanan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku. LPSK menyatakan akan berkomunikasi

Wajah. Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah bikin malamnya Citra perfect banget. Udah ngasih Citra playlist yang enak dengan requestannya kamu, teman Fox. Thank you buat yang udah WhatsApp, udah live TikTok barengan sama Raden Citra hari ini. Dan besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama ya. Jangan lupa kalau misalkan hari ini kamu lagi ngerasa capek banget dengan aktivitas yang kamu jalani hari ini, balur dulu badan kamu dengan minyak balur sanga-sanga yang klasik ataupun ultimate, karena sama-sama punya manfaat untuk meredakan rasa tidak nyaman akibat nyeri otot dan juga nyeri persendian. Bedanya itu ada di dalam kandungan dari herbalnya ya, yang ultimate itu lebih banyak bahan herbalnya dan dia lebih cepat meresap dan bisa lebih cepat menghilangkan rasa tidak nyaman di tubuhnya kamu ya. Kalau gitu Citra pamit undur diri, teman Fox, malam hari ini dari Fox Net Show-nya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kamu yang malam hari ini sudah melakukan aktivitas yang berat banget. Terima kasih untuk hari ini dan pastinya besok kita akan melalui hari yang bahagia. Sehat selalu teman Fox. Bye bye. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung,
1: Voice of Sanga-Sanga,
0: sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox, Fresh, Rilis.
1: Tararin dan CVX merilis sebuah single kolaborasi dengan percampuran antara Bossa Nova dan UK Garage berjudul Ilahi. Lagu Ilahi adalah cerita yang ditulis oleh Tararin dan CVX dengan konsep tawakal dalam cerita mereka yang sedang mengejar mimpi di bidang musik. Lagu ini terinspirasi kata dari nama tengah Tararin yaitu Ikhtiar, yang artinya adalah berusaha. Lewat lagu Ilahi, mereka ingin pendengar merayakan segala bentuk emosi yang sedang dirasakan pendengar. Kedua emosi yang di-highlight yaitu sedih, bahagia, takut, khawatir, dan syukur. Ini dia Tararin CVX dengan Ilahi.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
0: Pagi Bandung.

0: There's no going back.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah vakum 10 tahun, Momo hadir kembali bersama Enau dengan merilis single Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai, tapi harus menghadapi kenyataan kalau perbedaan keyakinan ngebuat hubungan mereka berada di persimpangan yang sulit. Versi terbaru ini menghadirkan dinamika yang berbeda. Melalui perpaduan karakter vokal Enau dan Momo, warna vokal Momo yang penuh penghayatan memberikan perspektif baru terhadap cerita dalam lagu, menjadikan dialog emosional antara dua sudut pandang terasa semakin hidup dan menyentuh. Ini dia, Enau dan Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
0: Pagi Bandung.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-sanga.
4: Sing ada lawan.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,7 FM Fox di Bandung, radio sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Halo, apa kabar? Aduh, badan udah gak bisa diajak kompromi. Mudah-mudahan sehat terus ya. Di Pagi Bandung sampai tepat jam 9 nanti, Om Irfan, Disa, bareng sama Jojo Pratama. Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.